0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kau sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI bersama Pro1 Nabire.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program acara Halo RRI pagi ini ya, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur, masih dengan hujan tapi saat ini sudah rintik-rintik. Oke, baik pendengar, seperti biasa Halo RRI adalah wadah atau ruang bagi Anda untuk menyampaikan pendapat, anggapan, aspirasi Anda. Silakan saja terkait dengan pelayanan publik yang Anda terima di hari di beberapa hari ini mungkin gitu ya. Dan ini terkait dengan banyak hal. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda secara santun di line telepon kami ya. Baik pendengar, sembari menanti partisipasi dari Anda, kami masih menghadirkan rangkaian musik dan juga nanti beberapa informasi di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa menangis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suara

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, baik, mendengar pukul 10.59 menit saat ini, rangkaian lagu-lagu hiburan masih akan mewarnai ruang dengar Anda. Dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain, ada Bung Hari, sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Saya Dwi Masani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat pendengar ya. Setelah hujan tadi, saat ini sudah berangsur-angsur cerah, langitnya sudah mulai membiru. Dan selamat beraktivitas, semoga hari ini boleh Anda tuntaskan dengan baik hingga malam nanti. Baik pendengar, selamat beraktivitas dan tetap bersama-sama dengan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
3: Nabire, siap.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Tisa Biani, Bahagia Sama Kamu. Oh, Mayudi Ayunda ya, Semakin Jauh. Menyusul nanti Tisa Biani. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8. 97,6 MHz serta MW729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand ya, dan kawan-kawan. Menemani Anda hingga nanti pukul 18 ya, siang hingga petang dengan berbagai acara. Rabu 13 Mei 2026. Tidak terasa ya pendengar, sudah di hari ke-13 memasuki pekan kedua di bulan kelima ini ya. Semoga kabarnya baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga juga lekas sembuh, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Ya, cuaca beberapa hari terakhir ini sudah mulai hujan ya. Kadang siang panas, malamnya hujan. Kalau untuk hari ini, semalam hujan, paginya hujan ya. Tapi jelang siang hujannya sudah berhenti, meninggalkan cuaca yang masih berawan tebal. Ya, hari ini bisa saja berpotensi hujan di waktu siang, sore, atau malam, bahkan dini hari ya. Jadi BMKG Nabire terus mengupdate informasi perakiran cuaca di berbagai WA group ya, juga melalui akun resmi info BMKG untuk mengingatkan warga akan potensi perubahan cuaca. Ya, untuk warga masyarakat yang beraktivitas misalnya mobilitasnya tinggi ya. Para nelayan, kemudian pengemudi ojek, sopir, kurir ya. Itu yang mobilitasnya tinggi, juga warga masyarakat di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak curah hujan tinggi misalnya. Untuk selalu mengetahui informasi perakiran cuaca dari BMKG Nabire untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di WA grup itu fungsinya banyak ya. Ada yang tinggal di luar kota menanyakan informasi cuaca. Misalnya dia bertanya, di kota hujan kah gitu ya. Karena mungkin di sana tidak hujan ya, atau di sana juga hujan tetapi ingin mengetahui kondisi cuaca di kota. Kemudian warga lainnya menyampaikan informasi bahwa oh ya, di kota hujan juga. Ya, atau di wilayah tertentu yang sudah reda hujannya. Sehingga ini membantu warga untuk bepergian ya pendengar, informasi-informasi penting seperti ini ya, termasuk yang di wilayah pedalaman yang akan ke kota atau sebaliknya ya. Biasanya warga juga menyiapkan ya antisipasi hujan dengan membawa selalu jas hujan disimpan di jok motor ya, di bagasi. Kalau di mobil itu tidak terlalu berisiko ya, tetapi pandangan tetap fokus karena ya kendaraan juga banyak ya. Ya, salah sedikit Anda bisa menyenggol kendaraan yang lain ya, bisa memicu kecelakaan. Jangan buru-buru, tidak ngebut ya. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya berhenti terlebih dahulu, berteduh di tempat-tempat yang bisa untuk berteduh ya, menunggu hujannya berhenti. Ada informasi lain pendengar, nanti sampai pukul 12 ada acara musik tradisional dan budaya
Pukul 13 berita olahraga, 13.30 Pro Dangdut. Kemudian pukul 15 musik dan informasi. Pukul 16 berita daerah sore. Dilanjutkan musik dan informasi. Hingga 17.40 lagu-lagu religi islami jelang tarhim dan kumandang azan maghrib. Ya, sejumlah acara pendengar di siang hingga petang nanti. Kita jeda dulu, ada 1-2 tembang ya, salah satunya Callum Scott, No Matter What, disusul tembang lainnya Pop Indonesia.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Tisa Biani, bahagia sama kamu. Ada yang tidak bahagia? Iya. Kadang kebahagiaan itu ya ada proses ya. Tidak melalui sesuatu yang singkat ya, berproses. Ya, pendengar, ada informasi dari sejumlah warga pembagian beras, bantuan beras ya. Bantuan beras di sejumlah kantor kelurahan dan desa atau kampung ya. Misalnya di Kelurahan Karangmulia ada kegiatan ya, pembagian beras untuk warga yang kurang mampu. Ya, tidak hanya beras tetapi juga minyak goreng. Ya. Di kelurahan lain mungkin juga sama ya. Tetapi yang pasti hari ini ada pembagian beras ya, misalnya di Kali Susu, di kantor desa, juga di kantor kelurahan Karangmulia ya. Jadi warga yang berdomisili di sejumlah kelurahan ataupun desa atau kampung, nanti cek ya apakah Anda juga berhak mendapatkan beras. Satu nama atau satu kepala, satu keluarga ya, itu mendapatkan satu beras 10 kg ditambah dengan minyak goreng ya. Minyak gorengnya mungkin 1 atau 2 liter begitu ya. Jadi bisa membantu ekonomi keluarga atau masyarakat yang membutuhkan ya. Ada informasi lain pendengar? Harga emas antam, ini emas antam yang dipantau di laman logam mulia dari Jakarta pada hari ini jam 9 atau ya jam 9 lebih 10 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Timur. Kabarnya harga emas antam ini turun Rp20.000 per gram. Ya, harga lama 2.859.000. Ya, untuk sementara saat ini harganya turun menjadi 2.839.000 rupiah per gram. Ya. Begitu juga untuk harga beli kembali atau buyback ikut turun di angka 2.656.000 rupiah per gram. Ya. Transaksi harga ini bisa berubah-ubah ya, sesuai apa namanya, kondisi global mungkin ya. Jadi transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK ya, untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga yang 1 kilogram. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam TBK dengan nominal lebih dari 10 juta rupiah dikenakan pajak penghasilan atau PPH sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan 3% untuk yang tidak punya NPWP atau non-NPWP. Gitu ya pendengar, ini untuk emas antam. Harganya turun Rp20.000 per gramnya hari ini. Atau tadi jam 11 lebih 10 menit ya. Ya, tetapi ya tetap saja mahal ya, masih mahal. Sudah berapa? Hampir 3 juta ya. Per gram. Ya, kita nantikan acara berikutnya pendengar cendrawasih musik
tradisional dan budaya pukul 12.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Ya, satu lagu kami putarkan, Mencari Alasan. Sebelumnya ada Gadis di Lembah Sunyi. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Ya, kami yang bertugas saya hari ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam 0984220074 atau 0813-5494-419. Selamat siang, halo. Halo.
1: Halo. Selamat siang.
0: Iya. Bikin apa, Om?
1: Baru selesai masak. Makan dan santai mengikir energi. Jadi mau sendiri jadi.
0: Iya. Di rumah sendiri bujang berarti?
1: Ya.
0: Bujang?
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Dari pagi hujan. Sekarang baru mulai panas-panas.
0: Iya, iya, oke.
1: Ya, saya pesan lagu dari Papua ya.

0: Batu Boba.
1: Hmm. Baik.
0: Lagu ini saya khususkan saja untuk Pace Sanoi.
1: Hmm.
0: Di Wadio Pantai.
1: Iya.
0: Semoga beliau mendengar lagu ini, direk, beliau rasa terhibur. Terus nama bagus, sehingga nama Yesi dan Mansur. Oke, itu saja, saya kembalikan jalur. Dan selamat bertugas, Bung Har.
1: Ya, makasih.
0: Oke, salam.
1: Selamat bertugas juga untuk Pak Guru jaga rumah. Pak Guru bilang di rumah sendiri toh, berarti Pak Guru jaga rumah.

0: Ya. Lagunya dari Petu Nuboba, Gadis Waropen. Saya lihat dulu siapa yang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang.
0: Iya. Apa kabar? Kabarnya baik. Suaramu kecil. Kenapa kecil? Kurang ini ya, kurang semangat. Harus minum jamu ini. Silakan.
1: Dari Simbolon Sip.
0: Simbolon. Lagunya apa?
1: Jangan malu jadi orang Batak.
0: Kangen?
1: Jangan malu jadi orang Batak.
0: Artinya apa itu?
1: Pulang malu jadi orang Batak.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jangan malu.
0: Oh, jangan malu jadi orang Batak. Oh iya.
1: Simbolon
0: Sip. Oke.
1: Salamnya buat layar dan tulis yang terbintas dan berasnya Chris, ada juga Jenggol dan ada Biro, Mama Nesun, juga Sengar Bisa, Kak Jenggol Mama Ima, Mama Bagi, Mama Ima, Trakamoro,
0: iya.
1: Kamudi, sama layar ini, kami pergi yang kanannya, sama layar pergi yang jelas. Ya, itu cuma semuanya saya jelas. Nah, kemana? Ketunggu lagi ini jelas.
0: Lagunya Tihaso Tarpabuni.
1: Bukan.
0: Iya, ini lagunya ada. Jangan malu jadi orang Batak.
1: Iya, dari Simbolon Sip.
0: Iya. Lai bisa nyanyi?
1: Oke. Gue enggak.
0: Nyanyi dari belakang tapi. Dari lirik terakhir ke depan. Bisa? Enggak bisa ya?
1: Enggak.
0: Oh iya. Oke, okay. Makasih Lai. Sehat selalu Horas. Ya, Lai Mauliate. Lai Ruhut di Tapanuli. Pendengar kita jauh di Sumatera sana. Oke, okay, sudah dua lagu di belakangnya. Halo.
2: Halo, selamat siang. Ali yang ganteng, Ali yang bagus.
0: Siapa ini?
2: Amo toh.
0: Oh, Amo ya.
2: Kok lupa Amo kah? Ya, hari main-main nih.
0: Ajar? Amo bikin ne. Apa?
2: Tidak, Amo ada masak sayur.
0: Oh, masak sayur.
2: Yo, jaga cucu kecil ini, dia mama tugas sama busa.
0: Oh, gitu.
2: Yo, ne, Amo minta lagunya tuh kewa-kewa saja.
0: Kewa-kewa, oke.
2: Okay. Yo, supaya Ali goyang toh.
0: Goyang, nih.
2: Itu lagu timur.
0: Mm-mm.
2: Yo, Amo. Salam buat yang tadi, aku Liomika.
0: Betul.
2: Yo, selamat siang Bapak Guru. Tadi senggol Amo, tadi senggol balik.
0: Iya.
2: Yo, buat tadi tuh Bapak yang mana di Flores kah?
0: Tapanuli.
2: Oh yo, selamat siang saja Bapak. Nomor 2.
0: Iya.
2: Yo, salam buat Mama Bagus, Arema, Diren, Pada Arema, Mama Silpa,
0: iya.
2: Mama Bagus. Yo, Mama Bagus tuh supaya dia masuk.
0: Kamu tadi malam kenapa tidak gabung?
2: Aduh, tadi malam tuh hujan jadi.
0: Hujan?
2: Yo, tadi hari hujan besar.
0: Oh.
2: Aduh, itu lagi.
0: Iya.
2: Baru kamu pergi sembarang pulang jam 8. Yo, kamu salam lagi sama Mama Corisano, Bapak Angel, Mama Angel, Bapak Rahel.
0: Iya.
2: Mama Rahel. Di depan dari Sipo.
0: Iya.
2: Yo, sama salam buat putra-putri Komoro. Siapa ini yang di topo itu? Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikra, Mama Firi, Mama Auri.
0: Oke.
2: Okay. Banyak sampai. Bapak Mayoteni.
0: Iya.
2: Putra Dewa Sembilan. Bapak Mandoen.
0: Iya.
2: Iya, saya itu pensiunan Riri jadi.
0: Bapak-bapak, iyo. Mama-mama. Nona-nona,
2: mama itu,
0: cewek cowok semua.
2: Terus ya. Perido, terus Ambin, terus Umbrawe.
0: Iya.
2: Semua itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya batas konten sapu, tete awo. Open dengan setia.
0: Oke. Okay.
2: Yo buat Bapak Samberi, Mam Samberi, saya dan nenek di IPK. Yo itu saja, terima kasih Ari.
0: Iya, makasih.
2: Amo salam buat Jiren saja.
0: Ada lagi?
2: Saya kasihan Bali Jalo.
0: Oke. Ya. Amo Winda di Serwini lagi masak sambil jaga cucu. Ya, lagunya Kewa. Oh, Kewa, Kewa, Kewa. Kewa itu nona atau gadis. Oh, Kewa. Hei, Kewa gitu ya. Atau nona. Halo.
3: Halo, selamat siang Kak Hari.
0: Iya. Dari
3: Bunda El.
0: Oh, Bunda Els. Ya. Saya kira Bunda Els lagi ke Eropa.
3: Ada kenapa ya Bunda?
0: Silakan Bunda.
3: Mari boleh boleh lagu nanda mau balain.
0: Boleh.
3: Nanda mau balain.
0: Iya.
3: Lagu juga. Penyapa pertama buat kalian yang sedang bertugas, selamat siang, salam kebersihan. Damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga dan dari rumah.
0: Iya.
3: Lanjut ada Pegita di Bogor, ada Bang Luhut yang di Timika juga putra putri Kang Morin Timika semuanya salam sehat, sama Batu, ada Senja, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manis, salam kasih salam hormat, ada Kakak Iren, Mama Ayu, Mama Novel, Mama Rahel atau Amalin Daisy, ada Wulan, Putra Tunggal, Putra Rima, ada Dharma Wulan juga, semuanya salam sehat, ada semua-semua sudah yang di Rosatu Nagire yang dipandu oleh Kahan semuanya, dapat salam kasih salam sehat di keluarga masing-masing. Hari lagu aman.
0: Lagu aman.
3: Hari kan sudah berjumpa, makasih yang selamat siang.
0: Iya, Bunda. Bunda Els di Manado. Nyanda Mobalaeng. Ya. Ada yang pernah ke Manado? Saya sekali saja. Sekali. Mau dua kali tapi 2-0. Iya, nanti kapan-kapan ya. Umur panjang. Ya, silakan.
4: Ya, halo.
0: Ya.
4: Musik tradisional dan budaya, Kak Ari.
0: Terima kasih. Senja ya, ngapain?
4: Melihat selalu, Kak. Ada di rumah nih, Kak.
0: Oh, di rumah. Tidak ke SPC?
4: Enggak, Kak Ari.
0: Tidak.
4: Di rumah siapa sih, Ki?
0: Oke.
4: Kak Ari bisa minta lagu Jawa atau Kak? Bisa.
0: Ya, lagunya lagu daerah atau se-Indonesia gimana sih?
4: Ya.
0: Apa lagunya?
4: Lagunya dari Niken Salindri, Kak.
0: Apa itu?
4: Titir semilir cari.
0: Ah, itu terus.
4: Lagu enggak, itu terus kok, Kak. Aduh,
0: ganti.
4: Cari, apa itu namanya? Apa kan namanya kan? Aduh, konco turu itu Pade Tunggal itu putar terus, terus.
0: Baru sekali Pade Tunggal.
4: Wah,
0: itu pun dangdut. Ini lagu daerah banyak.
4: Lagunya iki wes apa itu wes? Ampas Pinang sudah kak. Ampas Pinang, ini lagu Papua.
0: Ampas Pinang.
4: Ini siapa ya itu ya?
0: Lagu Jawa enggak jadi.
4: Enggak jadi mas, yang aku hari lah.
0: Cuma Niken Salindri saja tahunya.
4: Ya banyak Kak.
0: Apa coba?
4: Lagi pengen itu sih. Apa Layang Suara bisa, Kak?
0: Layang Suara ya, boleh.
4: Iya. Oke Kak Ari. Makasih Kak Ari ya. Ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang suatu apa pun Kak. Juga yang udah sanggup senja ya. Bunda El terus. Amin deh sih Bapak Guriumi. Bapak bagus dan semua yang udah lewat tentunya. Salam kompak selalu, kompak penuh persahabatan ya. Oke, gitu aja Kak Ari.
0: Oke.
4: Jadi udah lama, kasih.

Kembali kasih. Layang suworo, suworo itu suara, layang itu surat, layang kangen gitu, tuh surat rindu. Halo, bablas anginnya. Kita jeda dulu ya pendengar, lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ya, beberapa lagu Layang Suworo Ratna Artika. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Hari.
0: Ya. Dari siapa?
1: Beda di Karangmulia.
0: Karangmulia?
1: Karangmulia, Weda.
0: Weda. Di mana?
1: Karangmulia.
0: Karangmulia?
1: Iya.
0: Weda Karangmulia sebelah mana?
1: Bung Hari sama minta lagu Miri Konde.
0: Apa?
1: Miri Konde.
0: Miri Konde?
1: Ya, lagu NTT.
0: Oh, NTT. Artinya apa itu?
1: Tidak tahu.
0: Tidak tahu?
1: Ya, tidak tahu.
0: Kenapa tidak tahu? Nanti dia maki-maki ya. Lagi. Bukan? Lagu bagus kah? Lagu apa?
1: Lagu keren, keren.
0: Keren tidak tahu artinya. Untuk siapa?
1: Untuk semua yang mendengarkan dari Bunglut, Ita Penulis, Bunda F di Manado, Karapika, dan semua yang ada apa? Yang inilah yang pendengar RRI.
0: Oh, semua pendengar.
1: Ini Bu Hari.
0: Betul.
1: Ini di Karangmulia itu bantuan.
0: Iya, betul. Tadi saya lihat. Dapat beras 1 karung dengan minyak goreng 2 liter.
1: Iya, benar.
0: Ya, tapi sudah habis sih belum? Sudah selesai.
1: Masih antri.
0: Oh, masih antri. Iya, ini hujan ini, bawa payung boleh. Oke.
1: Oke, Bu Hari.
0: Ya. Terima kasih. Lagunya Miring Konde. Ini kayak ritual begitu ya. Di NTT ini kalau lihat apa videonya. Ya, satu lagi yang terakhir. Halo.
2: Halo Kak Hari, selamat siang. Musik tradisional dan budaya. Kenapa Kak Hari ketawa?
0: Alah, brodol ya. Lanjut.
2: Sudah dari tadi di WhatsApp juga enggak diangkat.
0: Singkat saja, lagunya apa?
2: Lagunya Tarik Layar.
0: Tarik Layar dari siapa?
2: Aduh, enggak ngerti.
0: Untuk siapa?
2: Sudah ambil dari Maluku kah itu, pokoknya Tarik Layar.
0: Tarik Layar.
2: Salamnya yang baru lewat, Bung Benda. Salam kenal dari Mama Bagus, Sikara Diri Satu. Terus buat Bung Aku Diomi, Senja, Amo, pokoknya semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Terutama di Tapanuli, ada di Manado semua saja. Terima kasih, jangan lupa kembalikan lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, Tarik Layar, Tarik Layar, ya. Tinggal 10 menit ya. Ada Putri Mongonsidi di sini. Dia bawa Japan. Tahu Japan? Keladi ya. Keladi BT. Nanti gabung ya, kapan-kapan ini mau habis acaranya jadi. Saya harus gabung dengan Jakarta untuk berita ya. Kita dengarkan lagunya.

Ya, pendengar, waktunya habis. Nanti lain kesempatan ya kita bisa bersama di acara yang sama, musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti selanjutnya Warta Berita Olahraga dari Pro 3.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Baja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.
1: Kamu tahu,
0: kalau kami

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun, mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.

0: and also for his career.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12, Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Heckman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Heckman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Musi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika, Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nini Batar tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Carmen Ting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan Dinamika Olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10.30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, punya tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Juga ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR Visual Asa Review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

Saya Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, filotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, karena Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, demikian tadi berita olahraga dari Pro3, Pusat Pemberitaan RRI, berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Ya, Anda kembali bersama Pro1 RRI Nabire. Kami mohon perhatiannya sejenak di layanan masyarakat siang ini. Kami akan sampaikan satu pengumuman dari BKPSDM Kabupaten Nabire.
2: Pemberitahuan dari Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Nabire melalui Kepala Subbagian Pensiun ditujukan kepada ASN Kabupaten Nabire, pensiunan janda duda yatim piatu di tempat. Dengan hormat disampaikan kepada seluruh ASN, pensiunan, janda duda serta yatim piatu di Kabupaten Nabire bahwa petugas pelayanan pengurusan ASN dan pensiun dari PT Taswen Jayapura sedang berada di Nabire, tepatnya di kantor BKPSDM Kabupaten Nabire yang beralamat di Jalan Pepera Nabire. Bagi yang memiliki keperluan terkait pengurusan Taswen dan administrasi pensiun dapat langsung datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Nabire pada jam kerja. Pelayanan mulai hari ini Selasa 12 Mei 2026 sampai hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
1: Ya, mendengar satu pengumuman dari kantor BKPSDM ya, Kabupaten Nabire terkait ASN atau pensiunan ya, yang disampaikan pengurusan taspen untuk petugas sudah ada di Nabire sejak kemarin dan sampai hari ini ya, untuk pengurusan pensiunan. Kami ajak Anda pendengar, kami akan bersama dengan Anda di acara berikutnya.

0: Ya, mendengar kita bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam lagunya dangdut. Acaranya Pro Dangdut sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini.
0: Dari siapa, di mana?
1: Oh, ini dari mamanya Bagus, Karadiri Satu.
0: Oh, Karadiri Satu. Sudah lama di Karadiri?
1: Oh, sudah dari 94 sekarang. Oh, ya 94. Mungkin 40 sekian, Kak.
0: Silakan.
1: Nah, Kak Hari, aku mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur, kembar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari. Kak Hari, sebelum lanjut, aku mau dengar lagunya dari Alvina Putri, judulnya Colak-colek.
0: Colak-colek, ya.
1: Terus salamnya buat yang jauh dulu di sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Abang Masar Manso, Pak Miko, Pak Valen. Ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Terus buat Yusuf Sambi, Putri Kudiro, Mak Sumarum, Berawar Among, Bapak Mama Korisano, Mama dan Bapak Jir, Mama dan Bapak Rahel. Terus buat Bung Aku Deomi, Pak De Arema, Putra Oseng. Terus buat Paman Yoteni, Mbak Lia, Mbak Lasin, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marulan tak terlupakan. Mbak mamanya Putri, terus buat yang ada di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Ikra, ucapannya juga selamat siang. Putra Tunggal di Lekari sana, Mas Waro sama Mama Rendinya Senja, Pak Didan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Putra Arema di

0: Tapanuli sana ada Bang Ruhut, Abang Junaidi, Abang Mahmud, terus buat yang di kampung sana ada Teh Jamilah, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya semua selamat siang. Yang ada di Bali sana buat Bapak Nyoman, terus buat Bapak Mas Arjadi di Jogja sana, di Jakarta ada Teh Ria, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, terus buat Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arwi, Mama Vero di Biak, Guru Superi, ucapannya selamat siang juga. Terus buat pendengar Pemerhati Tanpa Terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Kru-kru per satu, per dua, tanpa terkecuali, terutama Kak Hari yang lagi berusaha selamat, selamat bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Colak Kecolek.
1: Colak Colek.
0: Nah, yang versinya ya, Alvina Putri itu loh, Kak. Alvina yang enak Putri. Lagunya.
1: Enak, oh iya.
0: Iya, kalau Elvi sukai sih, nggak enak. Tamelia Malik, Jing. Ucapannya Kak Hari, selamat siang, selamat berapa saja, jalur saya kembalikan, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Alvina Putri. Di belakangnya silakan lagunya Colak-colek di request oleh Mama Bagus Kara Diri Satu. Mama Bagus buka pintu. Ya, siapa nih? Oh. Halo, selamat siang.
2: Iya, halo, selamat siang, Bro Jan. Ditunggu sudah kita.
1: Suaranya kecil.
2: Pak Hari, halo, Bro Jan. Ditunggu sudah kita.
1: Iya, Senja, silakan.
2: Iya, Kak Hari, sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Ta'ala. Saya umur, saya rezeki. Tak kurang suatu apapun, Kak. Terutama yang penting, bahagia sama keluarga. Doa buat semua kesalahan angkat sama adiknya sehat selalu. Lagunya dulu Kak yo, dari Ajeng Febria yang berjudul Negoro Angin Kak. Negoro Angin dari
1: Ajeng. Ajeng Febria.
2: Ajeng Febria.
1: Gak ada yang lain ya?
2: Aduh, lagi seneng gitu loh lagunya.
1: Ajeng Febria itu oke deh.
2: Iya toh Pak Hari.
1: Iya, mata rusak itu kalau nonton.
2: Matanya rusak.
1: Suka yang begitu ya?
2: Hiburan ya Kak. Aduh Kak Hari. Ya, soalnya buat yang barusan masuk ya. Suka sih soalnya. Kamu sayang. Iya. Bunda ya, Mbak Bika, Bang Luhut, dan buat tetapku di Umi sana selalu. Terus Adi Tunggal, Adi Keprek, lagi nih. Ya buat semua tanpa terkecuali Kak Hari, akhirnya ngikut aja sama Mama Bagus.
1: Oke.
2: Oke Kak, RRI saya di udara, makasih ya. Sudah semua ditunggu Kak Hari.
1: Kembali kasih. Kenapa sih komputer ini agak belok? Ajeng Febria, Negoro Angin ya. Di belakangnya silakan. Halo. Waalaikumsalam. Pak De, silakan. Iya. Suaranya nggak jelas ini Pak De.
3: Hah?
1: Suaranya tidak jelas.
3: Oh, kan jelas.
1: Apa lagunya Pertama, dulu?
3: Lagunya Sendiri Saja.
1: Sendiri Saja dari?
3: Ya, dari siapa itu salah satunya.
1: Iya.
3: Dan buat Mama Bagus, Bapak Arema, Sinja, Mama Siva, Pak De Arema, Pak Tati, Edya, Mbak Lia, Mama Teguh, selamat datang. Amu Indonesi, Lekat Legari, Mabarok, Bicara Mbak Tuhan, Pak Tati. Terima kasih buat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sama-sama. Ike Nurjanah, Sendiri Saja. Kono dewe ngono ya Pak De. Ya, lagunya Mama bagus ini. Putri siapa tadi? Enggak ada. Alvina Putri. Kita lihat dulu ya. Oke, di belakangnya Pak D Tunggal yang lagi makan siang. Selamat makan siang ya. Cuaca masih mendung atau berawan ya. Lagu-lagunya dangdut pas kalau lagi makan siang sambil makan siang. Halo, selamat siang. Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan Pak Guru.
4: Ya, saya rekus lagu yang berjudul Bagi Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin, ya.
4: Ya. Mobil dan Bensin. Oke, lagu ini untuk Mama Bagus. Terima kasih segalanya. Begitu pula Senja. Ya, selamat mendengarkan lagu ini. Semoga Senja pun dapat kasih. Oke, saya lanjut. Biar aman. Terus Mama Su, Mama Lani, Pak Mansar. Saya masuk nih, selama ini kenapa ini tidak masuk-masuk nih? Bung Har, bagaimana? Mungkin ini ada monitor biasa.
1: Tidak ada kabar.
4: Kabar?
1: Belum ada kabar.
4: Mungkin dia sibuk di sana dulu atau dia kembali
1: ke tidak, kampung. Mungkin ke ini, kampung.
4: Mungkin. Oke, saya lanjut lagi buat kedua anak di Waropeng. Putri dan Elsie Hebera. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga kedua anak pun dapat yang hidup. Yang terakhir saya temuin Pak Cisanoi di Pantai Waropi. Waropi lagi Wadio. Wadio. Dia ini penggemar setia dari Rina Bire.
1: Oh gitu.
4: Tapi kalau pernah masuk-masuk ke Rini.
1: Kalau apa-apa, di luar saja.
4: Iya. Pacu dengan Pacu Tanati. Pacu Tanati di Kota Lama.
1: Iya.
4: Yang ini sangat setia mendengarkan Rini. Tapi kalau pernah masuk-masuk, jadi lagu ini saya kasih khusus untuk Pacu Tanati dengan Pacu Tanoy. Oke, Bung Har, itu saja. Saya kembalikan jalur.
1: Ya.
4: Selamat bertugas. Shalom.
1: Ya, makasih. Apa namanya? Pak Guru, lagunya Mobil dan Bensin. Penyanyinya ini ada berapa ya? Ocha Sapriyasa. Ya, ada pendengar setia Pro 1 RRI Nabire. Ya, memang tidak semua yang bergabung ya, hanya mendengarkan. Kalau yang sering bergabung pagi ada, siang banyak, malam ada begitu. Oke, kita jeda dulu, lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

Naiknya mobil dan bensin dari Ocha, Ocha Satriasa. Kita lanjutkan ya pendengar acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sudah pukul 2 siang lebih 14 menit. Masih Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Nabire di hari ini Rabu, tanggalnya 13, bulannya Mei 2026. Yang di Topo belum gabung, Mama Ina, Mama Ayu, selamat siang jelang sore. Katanya ada di kota ya. Ya, untuk warga masyarakat di kepulauan juga, di Mora, di Arui ya. Apa di Mor, Arui, ada Ahe. Warga masyarakat di Yaur sana, Wanggar ya, selamat siang. Acara Pro Dangdut kembali kami ajak Anda pendengar 0984220074 yang ingin telepon ke nomor studio juga bisa di 0813 5494419.

0: Ya, acara ini live TikTok ya, pendengar yang mau request lagu bisa. Yang sedang menonton atau pemirsa di live TikTok acara Pro Dangdut. Belum ada? Jaringan kah? Ya, di Topo, di Legari, ada juga di OYH dan sekitarnya. Selamat bekerja yang masih bekerja, menunaikan tugas-tugasnya, kegiatan usaha semuanya, selamat berkarya. Yang sudah kembali ke rumah menikmati istirahatnya ya. Selamat menikmati istirahatnya. Mungkin ada yang menjemput putra-putrinya sekolah. Ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Adalah kita.
0: Iya. Apa lagunya?
1: Oh, lagunya itu dari Sandrina.
0: Hmm?
1: Dari Sandrina.
0: Sandrina.
1: Iya. Judulnya itu Slow Respon.
0: Hmm?
1: Slow Respon.
0: Apa itu?
1: Slow Respon.
0: Lagu daerah ya?
1: Oh, bukan. Indonesia.
0: Sandrina.
1: Iya, dari Sandrina.
0: Perlu apa?
1: Perlu respon.
0: Oh, perlu respon.
1: Iya.
0: Ini biasa pakai bahasa Jerman ya?
1: Bukan. Salam-salamnya. Oh, iya. Aku juga sampai jumpa. Di sini cuaca masih mendung, masih mendung. Oke, salamnya lagi buat Kenjer yang itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ada juga Mama Bagus, Mama Ina, Diren,
0: Mama
1: Nopel. Ada Bunda En, Mama Tika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Kamudi, dan itu macam-macam juga lah, like itu buat like Ari, lagunya lah itu juga sampai lupa. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas, Bang Luhut di Tapanuli. Slow respon. Oh, tak kira tadi. Apa begitu ya, perlu respon, slow respon. Biasa itu ya, slow respon kalau sudah di WA lama sekali, kadang sudah centang dua, sudah biru, nggak dibalas-balas, itu namanya slow respon ya. Kalau punya teman, punya pacar kayak gitu gimana Senja, dituturi apa di dibiarin atau gimana? Ya, untuk Senja katanya tadi. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan Yunus.
0: Yunus
2: Sulawesi Tenggara. Ini.
0: Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggaranya di mana?
2: Buton Selatan.
0: Buton Selatan, Sabangka.
2: Bombe.
0: Silakan. Iya, sedikit-sedikit.
2: Oh, begitu. Masih bisa dapat lagu kah?
0: Lagunya apa?
2: Lagu dari Cinta Mulia dari Ajeng Febri.
0: Oh, Cinta Mulia untuk siapa?
2: Lagunya spesial ini buat Senja.
0: Untuk Senja.
2: Senja. Namanya siapa?
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Ya, salam sehat ya buat juga yang baru lewat tadi, Bang Lut ya.
0: Betul.
2: Ya, selamat. Yang juga terus ada Cakra, ada Bu Farida dan semuanya dari sampai Z.
0: Yeah.
2: Yang lagi juga dengan siapa nih kak?
0: Saya Hari.
2: Oh, buatnya. Hari ya, selamat bertugas, sukses selalu sampai di penghujung acara nanti.
0: Lagunya okay. Tadi Ajeng Febria.
2: Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia. Dari siapa tadi?
2: Ajeng Febria ya.
0: Enggak. Sabangka siapa namanya?
2: Dengan Yunus.
0: Oh, Yus Yunus ya. Adiknya ya. Oh ya, siap Bung Yunus.
2: Oke. Ya, silakan lanjut.
0: Ya. Waalaikumsalam, makasih. Ya. Dari Yunus di Buton Selatan, provinsinya Sulawesi Tenggara. Cinta Mulia lagunya Ajeng Febria untuk Senja. Wah, Senja banyak fansnya nih. Damar Wulan kalah. Ya. Ada lagi, silakan 0984-22074. Acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung jaga gabung lagi nih. Ya, halo.
3: Iya, Kak Hari. Halo juga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita. Itu banyak fansnya itu di Buton Selatan ada, di Tapanuli ada.
3: Halo?
0: Iya.
3: Iya, Kak Ari. Salamnya buat dari Sonewat, juga buat Bang Luhut dan semua yang udah selamat dari pembuka pintu sampai.
0: Damar Wulan enggak? Enggak dikasih salam.
3: Ah, iya, Mas. Damar Wulan juga itu Kapualan juga sih. Iya Kak, dia kalau biasa, alah, dia kalau nama senjata dong. Gerak, dia ngorak karu-karuan dia. Oh Kak, lagunya judulnya Selera Hati Kak ya.
0: Selera Hati.
3: Selir.
0: Oh, Selera Hati.
3: Selera Hati, tetap dari penyanyi yang sama toh, dari adiknya Senja, Ajeng.
0: Nanti ketiga nggak boleh ya, Ajeng terus.
3: Oke, baik Kak, iya makasih ya, dibutan ini. Iya, iya Kak Ari. Oke Kak Ari, Kak Ari saya di udara, makasih.
0: Makasih. Selir Hati. Lagu dangdut tuh banyak, nanti kalau itu terus makan kangkung terus nanti boyoan. Ya, boyoan ada yang tahu, rematik. Ya, ada lagi, Mama Bagus. Nggak ada suaranya Mama Bagus, mungkin kerja lagi ya.

Ya, lagunya Ajeng Febria, Selir Hati. Oke, kita lanjut Pro Dangdut. Yang ingin bergabung masih ada waktu. Waktunya sisa 22 menit kurang lebih ya. Nanti sampai pukul 15 Pro Dangdut Pro 1 RRI Nabire masih bersama kami. Saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik ya, di belakang ya. Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 1:30 siang hingga selesai. Belum ada? 0984 22074 atau 0813 5494 419.

0: Ya biasanya di rem gabung ada Putra Arema, ada Pak De Arema, ada Mama Siva ya di SPC, ada Damar Wulan. Tumben Damar Wulan gak gabung lagi, ngirit ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bro Dangdut adalah kita. Hari-hari kasihan kok yang sepi ini.
0: Iya, saya mau gulung tikar ini.
1: Habis sehari jualannya jual mahal.
0: Oh, jual
1: mahal.
0: Oh, iya. Kirain jual murah ya.
1: Ya, 1.300, 1.400 gitu loh, Pak.
0: Iya, oke, lanjut.
1: Pak Hari, saya mau dengar lagu ini. Pace katanya mau dengar lagu dari Dido Rondo
0: ya. Satu lagi, nah, tambah
1: Kak, atau siapa itu?
0: Satu lagi.
1: Nah, satu lagi Kak, berarti saya mau dengar lagu Getuk.
0: Jangan semua Jawa, satunya yang lain.
1: Ya, kalau begitu saya dengar lagu dari Papua, Jalan Imam Bonjol.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Senja, kenapa punya fans banyak
0: sekali,
1: galak itu.
0: Sabrek.
1: Sabrek kamu Senja, kepalamu jangan besar ya, kecil saja. Cepat dibalas itu, pasti yang ternyata kamu itu juga mengeluarkan pulsa, kamu juga harus mengeluarkan pulsa. Telepon kamu baru gak kasihan ini. Buat semuanya ya Kak Ari, pendengar pemerhati RRI Mabire, terutama di acara Prodang Dutangdut adalah kita. Semoga semua panjang umur, sambang rezekinya selalu ada di RRI. Terima kasih Kak Ari, jangan dibalikan waktunya, ditunggu.
0: Sami. Siapa tadi, lupa saya. Mama Bagus ya. Di belakangnya yang pegang kunci. Dangdut adalah kita. Oke. Senja lagi nih. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Kak.
0: Masuk
2: pagi ya.
0: Oke.
2: Aduh, Mama Bagus ini.
0: Iya.
2: Mama Bagus sudah gak sayang sama abang-abang yang tinggal Senja tadi.
0: Video call nanti dengan saya.
2: Iya.
0: Kapan?
2: Hari. Lagunya ini Kak. Kitir Sumilir Kak. Yang tadi belum sempat diputar Kak ya.
0: Apa?
2: Kitir Sumilir dari Niken Salindri.
0: Niken Salindri. Apa?
2: Ya.
0: Judulnya apa?
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Kitir Sumilir.
0: Apa artinya?
2: Ada Kak.
0: Iya, artinya apa itu?
2: Aduh, suara nggak jelas Kak. Halo.
0: Artinya apa?
2: Oh, artinya. Artinya yang apa sih ya? Artinya seseorang enggak, Kak?
0: Kenapa?
2: Yang lagi nandang kasmaran ngono.
0: Oh, kasmaran.
2: Saya iya.
0: Iya.
2: Itu lagunya halus sekali bawanya kan. Ya, buat semua aja tanpa terkecuali wes, abang-abangnya udah sangat siap.
0: Iya, itu minta
2: RRI
0: chat. Minta nomor WA itu abang-abangnya.
2: Apanya, Kak?
0: Abang-abangnya minta nomor WA.
2: Ada Senja ini HP-nya Android-nya rusak, Kak. Jadi
0: nonton di YouTube-nya di mana?
2: Ada nih. Di teman ya, di.
0: Oh, di teman. Pakai ya. Itu, pakai kaca spion.
2: Sebentar lagi Senja pasti tak borong itu di konter.
0: Oke, siap.
2: Oke Kak Ari, sehat selalu.
0: Ya, makasih.
2: Selalu ya, RRI sehat di udara, makasih.
0: Nonton YouTube-nya di spion, oh iya. Oke, kita sudahi, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

Ya, Niken Salindri, judulnya Kitir Sumilir. Itu kayak orang kangen sekali dipendam-pendam, namanya Kitir Sumilir. Tapi kiat maknanya luas ya, tidak saja itu. Kadang orang juga merasa berdosa ya, makna dari lagu tadi. Ya, pendengar, kami cukupkan. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda, termasuk yang live TikTok ya. Kita jumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, salam sehat, sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Ya, sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:07. Ya. Jalan Merdeka berawan tebal ya pendengar, tapi tidak hujan. Mungkin tidak lama lagi ya karena awannya begitu tebal. Selamat bekerja yang masih bekerja. Besok long weekend ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Untuk Anda yang punya planning untuk menikmati long weekend, bisa saja ya di waktu senggang bersama keluarga berkunjung atau mungkin rekreasi ya. Tetapi lihat-lihat kondisi cuaca dan lain-lain ya, kondisi jalan raya dan mungkin ada kendaraan ya yang Anda gunakan juga diperhatikan. Biasanya memuat banyak orang ya, satu keluarga, dua keluarga dalam satu kendaraan, misalnya mobil. Jadi kondisi mobil atau kendaraannya itu harus sehat. Jangan sampai bannya pecah ya. Kalau pecah, oleng, berbahaya. Ya, lagu-lagu hiburan kami sudah siapkan. Ada Fanny Fabiola, ada beberapa penyanyi lain ya. Ada Chrisye dan kawan-kawan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

Iya, Butiran Debu baru lagu yang baru saja kita dengarkan. Sebelumnya ada Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya, juga Gitar Tua dan lain-lain. Ya, pendengar, ada informasi tentang uang palsu ya. Perlu kita sikapi dengan baik dan mengantisipasi peredaran uang palsu. Ya, perhatikan uang yang diterima, apakah benar uang itu asli atau palsu. Kalau sudah diduga palsu, sebaiknya ditolak. Karena bisa merugikan ya, pendengar. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Jadi, petugas memusnahkan uang rupiah palsu di kompleks kantor pusat Bank Indonesia pada hari ini ya. Bank Indonesia bersama Bareskrim Polri memusnahkan sebanyak 466.535 lembar uang rupiah palsu ya, hampir setengah juta lembar ya, uang palsu yang dimusnahkan dengan berbagai pecahan hasil penanganan yang ditemukan sejak tahun 2017 hingga November 2025. Ya, ada apa, uang palsu yang beredar jumlahnya banyak ya. Hampir setengah juta lembar uang palsu yang dimusnahkan tadi di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan Bareskrim Polri ya. Pecahannya beragam, ada yang 20.000 ya, atau mungkin pecahan 50 kah, 100, 10.000 begitu ya. Ya, peredaran uang palsu di berbagai daerah juga perlu diantisipasi ya, jangan sampai merugikan. Kalau dari pengalaman sejumlah warga, mereka kecolongan ya, mendapatkan uang palsu tapi sudah transaksi. Jadi ada yang beli sengaja pakai uang palsu dengan nilai uang itu yang besar, yang 100.000 ya, karena ada yang sangat mirip dengan uang asli. Jadi sudah transaksi, berbelanja, orangnya sudah pergi, ketahuan uangnya palsu. Ya, selanjutnya pendengar, ada informasi lain, kami akan sampaikan sesaat lagi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kodo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, awas jatuh cinta dari Armada. Ya. Sebelumnya Luna Maya tak bisa bersamamu juga Samson kenangan terindah. Ya, mendengar informasi lain tentang cuaca ya. Beberapa wilayah di Indonesia disebutkan berpotensi hujan ya hari ini. Tidak saja hujan, tapi juga disertai angin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG minta agar masyarakat di 9 wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan disertai angin ya, agar meningkatkan kewaspadaan. Ya. Bahkan ada beberapa wilayah yang hujannya sangat lebat, disertai petir. Wilayah yang diperkirakan terdampak cuaca signifikan, misalnya di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, ya, Tanjung Selor, Manado, dan Mamuju. Ya. Prakirawan BMKG Yuyun menjelaskan kondisi itu dipengaruhi daerah konvergensi yang memanjang di sejumlah wilayah Indonesia. Ya. Daerah konvergensi terpantau memanjang mulai dari perairan barat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sampai Kalimantan Timur, dan Sulawesi bagian selatan. Jadi kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. Ya, beberapa wilayah hari ini juga diperkirakan hujan ringan. Ya, misalnya di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Denpasar, Mataram, Makassar, Palu, Gorontalo, Kendari, Ternate, Sorong, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Sementara cuaca berawan atau mendung diperkirakan di wilayah Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Kupang. Iya, kita tidak disebutkan ya pendengar. Mudah-mudahan hanya berawan saja ya. Kalau hujannya deras, apalagi berangin, ya, itu bisa berdampak ya pendengar. Ya, misalnya pada sejumlah kegiatan warga di waktu malam. Ya, tapi nanti kami akan tetap ikuti ya perkembangan cuaca. Kami akan sampaikan nanti beberapa saat ke depan. Ya, nanti di pukul 4 sore pendengar atau pukul 16 sore ini akan hadir berita daerah. Beberapa berita tentang Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat. Ya. Kemudian pembangunan dua jembatan perintis Garuda di wilayah Waroki dan Girimulyo telah selesai 100%. Dirangkai berita menarik lainnya yang dapat Anda ketahui nanti pukul 16. Kita nantikan berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pekerja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire.
3: Kegiatan kami dari lembaga Majelis Rakyat Papua dalam kegiatan di lembaga.
2: Pembangunan dua jembatan perintis Garuda di wilayah Waroki dan Girimulyo telah rampung 100% sejak dibangun pada awal April lalu. TNI dalam hal ini personal Kodim 1705 Nabire menuntaskan pekerjaan sesuai target.
4: Secara umum kegiatan pembangunan jembatan perintis wilayah Kodim 1705 Nabire.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi berikut melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pekerja Perempuan gelar penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marey, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjaringan aspirasi bertempat di Aula TK Immanuel, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 12 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keluarga, budaya, pendidikan anak, serta kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suara perempuan harus didengar, diperjuangkan dalam pembangunan di Papua Tengah.
3: Kegiatan kami dari lembaga Majelis Rakyat Papua dalam kegiatan di lembaga baru tahap pertama di tahun ini ya, kami lakukan pembangunan penyaluran aspirasi kepada perempuan, khusus perempuan Papua. Tetapi kita lihat di Kabupaten Provinsi Papua ini perempuan Papua itu banyak, tapi hanya beberapa yang kami undang untuk hadir mendengar aspirasi yang mereka akan sampaikan. Kami dari lembaga tidak berbicara tentang apa, tidak berikan janjian, tetapi kami hanya mendengar dari suara mereka. Keinginan mereka untuk Papua atau Nabire itu seperti apa, itu yang kami tadi dengar dan kami punya staf mereka catat. Untuk diambil nanti di sana kami akan kelola dia untuk lebih rapi lagi, setelah itu baru kami akan plenokan dan kami akan antar ke DPR, Gubernur dan nanti di sana dilanjutkan ke Bupati.
2: Sementara itu Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh MRP Papua Tengah. Ia pun berharap setiap aspirasi yang disampaikan oleh perempuan asli Papua bisa ditindaklanjuti dan menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Nabire.
5: Bagaimana aspirasi dari perempuan-perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire ini, mereka menyampaikan kepada MRP Provinsi Papua bagaimana ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana aspirasi dari perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi hasil yang maksimal untuk pembangunan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
2: Pada kesempatan itu, salah satu perempuan asli Papua, perwakilan Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Torsina Kalibobo Nabire, Leonora Katrin Samanui, mengaku dirinya bersyukur bisa mengikuti kegiatan aspirasi dari MRP karena menurutnya melalui kesempatan ini, ia bisa menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Papua.
6: Akhirnya kami punya kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami sebagai perempuan Papua yang ada di tanah Papua, supaya Papua ini bisa berdiri sendiri menjadi perempuan dan menjadi tanah yang bisa membangkitkan kami perempuan Papua untuk berkarya dan menjadi perempuan Papua yang mandiri di tanah kami. Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi kami tidak hanya sebagai penyampaian, tapi itu bisa menjadi

0: Dalam Presiden Prabowo Subianto, Dina Bire, khususnya di wilayah Waroki dan Giri Mulyo, kini telah rampung 100% dan sudah dapat dinikmati masyarakat. Kehadiran dua jembatan tersebut disambut antusias warga karena dinilai sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari. Ketua Pelaksana Pembangunan yang juga Danin 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, mengatakan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bentuk dukungan dalam membuka akses transportasi masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kendala mobilitas. Menurutnya, rampungnya pembangunan dua jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat di Kampung Waroki dan Giri Mulyo. Ia menambahkan, pembangunan jembatan perintis Garuda ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat setempat, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
1: Secara umum, kegiatan pembangunan jembatan perintis wilayah Kodim 1705 Nabire dapat dilaksanakan dengan lancar dan kami melaksanakan pembangunan jembatan perintis Garuda di lingkungan Kabupaten Nabire.
0: Sementara itu mewakili warga, Pendeta Konius Kogoya yang juga merupakan hamba Tuhan di daerah Waroki menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas rampungnya pembangunan jembatan tersebut. Ia mengakui warga kini lebih mudah melintas, terutama saat membawa hasil kebun maupun kebutuhan pokok.
2: Lewat TNI, bantu kami jembatan, pembangunan jembatan ini untuk akses masyarakat lewat jembatan ini keluar masuk ke tempat ibadah, tempat pencarian, terus tempat bikin kebun, semua lewat jembatan. Jadi kami sampaikan terima kasih.
0: Dengan selesainya pembangunan dua jembatan perintis Garuda ini, diharapkan akses transportasi dan perekonomian di wilayah Waroki dan Giri Mulyo dapat terus berkembang dan semakin maju. Jebri Panjaitan melaporkan.
3: Informasi lainnya, kehadiran SLB Negeri Pembina Papua Tengah di Kabupaten Nabire membawa harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarga mereka. Sekolah ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menyiapkan pembelajaran kemandirian bagi para siswa. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
4: SLB Negeri Pembina Papua Tengah mulai membuka akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Kehadiran sekolah ini menjadi jawaban atas kebutuhan banyak orang tua yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan khusus bagi anak mereka. Tidak hanya menyediakan ruang belajar, sekolah ini juga menyiapkan asrama, transportasi, hingga pendamping khusus agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Bahkan konsep pembelajaran yang diterapkan juga diarahkan untuk membangun kemandirian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Freddy M. Edoy mengatakan, pendidikan bagi anak disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
5: Pendidikan khusus merupakan SPM yang di bidang pendidikan untuk kewenangan Provinsi Papua Tengah, sehingga ini sudah merupakan kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana kami melaksanakan program ini. Dalam hal ini, bagaimana siswa disabilitas merupakan kewenangan provinsi, sehingga kami harus perhatikan supaya sebagaimana tadi disampaikan oleh arahan gubernur bahwa no child left behind, tidak ada seorang pun anak-anak yang tertinggal. Ini merupakan arah kebijakan dari Pak Gubernur Provinsi Papua Tengah juga.
4: Saat ini sekolah mulai melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru di Nabire dan sejumlah wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Pembina Papua Tengah Saiful dalam podcast pemerintah Provinsi Papua Tengah menjelaskan, sekolah tidak hanya fokus pada proses belajar di kelas, tetapi juga membentuk kemampuan hidup mandiri bagi para siswa.
6: Jadi fasilitas yang ada saat ini di SLB itu kami punya asrama, kemudian kita punya dua bis. Jadi nanti di bis itu kan ada satu orang dia dalam, karena takutnya kami nanti ketika tidak ada pendamping itu anak-anak bisa buka sendiri. Itu yang kita jaga, kemudian nanti semua akomodasi itu gratis. Lalu kami juga ada asrama, jadi di dalamnya itu nanti sudah disiapkan semua pengasuhnya, tukang masaknya, kemudian tukang cucinya. Tapi dengan adanya itu tidak anak-anak akan hanya untuk belajar tuh, tidak. Tapi kami libatkan anak-anak biar nanti itu bisa ajang untuk melatih mereka untuk bisa hidup mandiri. Toh nanti kan sekolah ini selesai sekolah anak-anak itu anak-anak bisa mandiri, kemudian lepas dari pendampingan orang tua.
4: Selain fasilitas pendukung, ruang belajar di SLB Negeri Pembina Papua Tengah juga dirancang sesuai kebutuhan masing-masing siswa, mulai dari anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, fisik, hingga sosial emosional dan autisme. Sekolah ini juga telah mendatangkan tenaga pengajar khusus dari Makassar untuk mendukung proses pembelajaran.

0: dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain. SD Impres Waroki Kabupaten Nabire menggelar acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2025-2026 siang kemarin. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diwarnai suasana haru dan penuh kebersamaan antara guru, orang tua, dan para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama. Arno Sodila selengkapnya melaporkan.
3: Tanggal 12 Mei tahun 2026, kami dari pihak sekolah menyerahkan kembali anak-anak ini ke orang tua. Tetapi sekali lagi pesan dan harapan kami, ketika kami menyerahkan anak-anak ini, tidak hanya sampai di sini, tetapi dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
4: Acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6 SD Negeri Impres Waroki berlangsung sederhana namun penuh makna. Selasa 12 Mei 2026 bertempat di halaman SD Negeri Impres Waroki. Hadir dalam kegiatan tersebut kepala sekolah, para guru, pengawas pendamping, sekretaris pendidikan, kepala kampung Waroki, kepala sekolah sekitar, orang tua murid serta para siswa. Kepala SD Negeri Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan, pelepasan siswa tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh tenaga pendidik yang selama 6 tahun membimbing dan membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilan dasar sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama. Menurutnya, para siswa telah dipersiapkan sejak awal tahun ajaran melalui berbagai materi pendidikan dan pelatihan, termasuk mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA dan ujian sekolah tingkat kabupaten.
5: Kami sudah laksanakan mulai dari awal tahun ajaran. Puncaknya ketika kami mempersiapkan anak-anak ini untuk melaksanakan TKA. TKA ini menjadi ajang percobaan yang dilaksanakan pemerintah untuk melihat kemampuan akademik untuk anak-anak itu, dan SD Waroki sudah menyelesaikan. Nah, untuk ujian sekolah tingkat kabupaten pun telah kami laksanakan dan program ini berjalan dengan baik.
4: Pada kesempatan tersebut, kepala sekolah juga berpesan kepada seluruh siswa yang dilepas agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, rajin beribadah, disiplin, rendah hati, serta menjaga nama baik alma mater sekolah. Selain itu, dirinya juga berharap kepada para orang tua tetap memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak mereka, karena tanggung jawab pendidikan tidak berhenti setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar. Maria Goreti Gunu juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire melalui dinas terkait yang telah membantu peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan di sekolah yang berada di wilayah terluar tersebut.
5: Harapan saya juga kepada orang tua bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua tidak berakhir sampai di sini, tetapi masih ada tanggung jawab berat yang mereka pikul untuk di jenjang sekolah selanjutnya, karena peletakan dasar itu kami sudah selesai, tetapi melangkah lebih awal untuk mencari jati diri itu ada di tingkat SMP. Anak-anak jangan dibiarkan hanya tinggal di rumah, tapi biarkanlah mereka melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, karena sekarang ini pemerintah sangat serius untuk pendidikan. Sekolah itu sudah gratis semua. Dengan adanya bantuan-bantuan yang pemerintah berikan kepada sekolah, sekolah sudah gratis, tinggal anak-anak sekolah.
4: Sementara itu, perwakilan orang tua siswa, Salomita Monei, menyampaikan rasa terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh guru yang telah mendidik anak-anak mereka dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selama 6 tahun terakhir. Menurutnya, para guru memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak-anak hingga siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
6: Kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan yang mau memberi kekuatan, kemampuan, tenaga yang baru untuk semua dewan guru yang sudah rela mendidik anak-anak kami. Ucapan kami sebagai orang tua, terima kasih banyak. Untuk kedepannya, kami akan mendidik dan menjaga semua nasihat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas. Kami akan mendidik anak kami dengan baik.
4: Prosesi pelepasan ditandai dengan pelepasan topi dan dasi secara simbolis oleh Kepala SD Impres Waroki bersama salah satu wali murid kepada dua siswa sebagai tanda pengembalian tanggung jawab pendidikan kepada orang tua. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan ramatama dalam suasana penuh haru dan kekeluargaan. Arnold Saudila melaporkan.
2: Generasi muda penerus masa depan bangsa, khususnya generasi muda di tanah Papua, diajak untuk lebih mencintai dan menumbuh kembangkan budaya lokal. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
7: Pentingnya mengakui dan memperkuat identitas budaya lokal dalam kurikulum pendidikan tidak bisa diabaikan. Pengembangan kurikulum yang mencerminkan keanekaragaman budaya di Papua dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa serta relevansi pembelajaran dengan realitas sosial dan budaya masing-masing. Pentingnya pendidikan etika dan budaya berperan penting dalam menekan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal melalui pendidikan individu diajarkan untuk tidak hanya menghormati orang lain, tetapi juga menghargai tradisi dan warisan budaya yang ada di masing-masing daerah di Indonesia, khususnya di Papua. Ungkapan itu dikemukakan Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua, DKTP Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete. Peranan pendidikan budaya dalam sistem pendidikan di Papua dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan materi tentang kearifan lokal ke dalam kurikulum, baik dalam pelajaran sejarah, seni dan budaya, maupun pendidikan moral dan lain sebagainya.
8: Kita melihat akhir-akhir ini moralitas atau karakter daripada generasi kita ini agak menurun dari sisi etika. Bagian ini yang kita telah melupakan budaya, bangsa Indonesia ini sangat kental dengan budaya. Tetapi kita melihat bahwa budaya ini seakan-akan dikesampingkan ketimbang dengan pembangunan di aspek lain. Sementara pembangunan manusia ini bagian dari budaya. Budaya ini harus integrasi di dalam pembangunan manusia itu. Sehingga karakter keindonesiaan itu muncul, bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda kita, terutama yang masih ada dalam dunia pendidikan. Betapa pentingnya budaya itu berintegrasi dengan dunia pendidikan, berkolaborasi dengan pendidikan, bukan saja menjadi dasar untuk pembentukan karakter, tapi harus menjadi motivasi dalam dunia pendidikan yang berkelanjutan, sehingga jangan saja dimasukkan sebagai program latar-latar, tetapi harus dijadikan kurikulum, bila perlu menjadi kurikulum nasional, supaya itu bisa berjenjang dan berkesinambungan di semua tingkatan pendidikan.
7: Selain itu, lanjut kata Basarudin Werfete, sekolah-sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan siswa pada tradisi lokal seperti pertunjukan seni tradisional maupun menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya. Pendidikan budaya yang menekankan pentingnya kearifan lokal dapat membantu generasi muda memahami dan mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia serta mendorong siswa untuk turut melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan budaya yang menghormati kearifan lokal sangat penting dalam menjaga identitas budaya Indonesia. Di tengah perubahan global yang pesat, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang dapat membentuk karakter bangsa.
8: Saya harapkan kepada pemerintah dan terutama di dunia pendidikan dapat memberikan ruang dan waktu kepada pengembangan-pengembangan budaya. Kita harus berpegang pada norma dan etika budaya, karena ketika budaya kita itu sudah dilupakan, maka akan sia-sia, akan hancur negeri kita ini. Karena ada satu pesan dari salah satu presiden yang terkenal di dunia. Dia mengatakan bahwa untuk menguasai suatu bangsa, kuasailah budayanya atau hancurkanlah budayanya. Ini saya harap pesan ini menjadi motivasi kepada kita agar pemerintah, rakyat dan terutama seniman dan budayawan yang di dalamnya ada generasi muda itu lebih mencintai atau menumbuh kembangkan bakat dan minat untuk mencintai budaya itu.
7: Melalui pendidikan yang tepat, generasi muda dapat diajarkan untuk menghormati, melestarikan, dan mempraktikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia akan tetap kokoh sebagai bangsa yang beragam. Robby Vanindi melaporkan.
2: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan penyampaian informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 13 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung petumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol petumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng petumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Pembangunan dua jembatan perintis Garuda di wilayah Waroki dan Girimulyo telah rampung 100%. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ya pendengar, demikian tadi berita daerah sore program Masatu RRI Nabire, dan selanjutnya di sore hari ini kami mohon perhatiannya untuk kami sampaikan berbagai informasi ya, atau pemberitahuan di layanan masyarakat. Salah satunya dari PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari, serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire siang ini.
2: Ya, pendengar, sejumlah pemberitahuan atau informasi di layanan masyarakat sore ini. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Selamat sore pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, masih kerja, selamat berkarya, tetap semangat. Ya, mungkin sudah mulai persiapan juga ya. Ada yang sudah siap-siap ke rumah karena sudah selesai berjualan. Ya, kemudian ada yang berpindah ya. Jadi jualannya tidak satu tempat saja, misalnya dari sejumlah pasar berpindah ke beberapa tempat jualan yang lain ya, di sekitar Kalibobo atau pasar sore di Tapioka atau mungkin di tempat di keramaian lainnya. Ya, strategi untuk para pedagang agar jualannya tidak tersisa ya, terutama pedagang panganan ya seperti kue. Ya, menemani Anda pendengar, kami kembali hadirkan musik dan informasi nanti sampai 17.40. Lagu-lagu hiburan disertai dengan informasi menarik lainnya.

0: itu di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Kawan, kau lihat ini. Handphone merek baru, murah sekali nih. Dorang ada promosi nih, saya mau pesan dulu. Kasih kejutan ulang tahun untuk sapu pacar.
4: Bah, mana ada merek HP yang mahal begitu dijual dengan harga semurah baju. Kalau kau mau beli toh, langsung saja pilih akan toko.
3: Iyo, betul nih. Baru beli satu, gratis satu. Saya sudah pesan, kawan.
4: Ya sudah. Oke lah, kalau kau tidak mau percaya.
5: A few moments later.
6: Halo.
4: Halo, kawan. Kenapa?
6: Kawan, betul. Saya ditipu nih. Saya sudah transfer uang. Sudah lewat 3 hari, akun itu blokir saya.
4: Makanya itu, kau yang tidak mau percaya saya, toh. Sekarang ini, orang banyak bikin tipu lewat sosial media.
7: Oh, no.
4: Mata boleh lihat, tapi hati jangan mau tergoda. Bijaklah memakai sosial media, selalu waspada, dan jangan mudah tertipu. Berpikirlah dahulu, jangan sampai kamu yang nantinya menyesal.
8: Nabire sore ini.

0: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya, Callum Scott dengan lagunya Rise. Ya, pendengar, jelang petang, kendaraan yang terlihat beroperasi atau ya di jalan raya cenderung banyak. Ya, salah satunya di ruas jalan Merdeka. Ya, sore hari ini warga nampak berkendara ya cukup banyak. Yang berolahraga juga ya, ada yang bersepeda, ada yang jalan sore atau jogging, juga beberapa warga terlihat melintas. Ya, ada informasi pendengar, wisatawan premium serbu Indonesia, hotel mewah mencatat pemulihan tercepat. Industri hotel mewah di Indonesia resmi kembali ke tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19. Pemulihan itu bahkan melampaui seluruh kelas hotel lainnya, sekaligus menandai meningkatnya permintaan perjalanan premium di Indonesia. Kondisi ini menjadi sorotan dalam ajang Indonesia Tourism Exchange ya, 2026 yang digelar di Langham Hotel, Jakarta kemarin. Forum tersebut mempertemukan lebih dari 400 pelaku industri dari sektor perhotelan, investasi, pariwisata hingga properti, brand residence. Ya. Berdasarkan data Divisi Analitik Hotel milik CoStar Group, okupansi hotel mewah Indonesia selama 12 bulan hingga Maret 2026 telah kembali ke level pra-pandemi, artinya sebelum pandemi COVID itu ya. Sementara untuk kelas hotel lainnya masih tertinggal sekitar 5,5 poin persentase. Selain tingkat hunian, tarif hotel di Indonesia juga tercatat naik lebih dari

0: replika dari hotel global, mereka mencari makna, konteks, dan rasa tempat. Tidak hanya hotel, sektor branded residence ya, atau hunian bermerek juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Ya. Jadi nilai pasar branded residence atau hunian yang bermerek ini ya, di Asia mencapai sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 707 triliun rupiah dengan lebih dari 50 ribu unit dalam pipeline proyek. Indonesia menyumbang sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,7 triliun rupiah dari total pasar tersebut. Bali menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 25% nilai pasar branded residence nasional. Misalnya kawasan Canggu dan Berawa ya tercatat sebagai pusat pengembangan terbesar dengan lebih dari 1.700 unit properti premium. Disusul Uluwatu, Seminyak, Sanur, dan kawasan Seseh Pererenan. Ya. Nanti lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Jadi untuk bisnis perhotelan kabarnya sudah mulai meningkat ya. Banyak wisatawan yang kelas atas ini sudah mulai memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke Indonesia. Ya, kita jeda lagi pendengar, ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, Piala Dunia sudah semakin dekat. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ya, pendengar, ada informasi bahwa penjualan televisi mulai menunjukkan peningkatan. Ya, jadi Anda punya TV, nah, jangan dijual dulu ya. Ya, ada yang mengatakan TV ya sudah banyak yang tidak menggunakan ya atau memanfaatkan televisi. Tetapi momentum Piala Dunia 2026 ini kabarnya ada tren peningkatan pembelian televisi. Ajang Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi berkah bagi industri elektronik di Indonesia. Penjualan televisi diperkirakan melonjak seiring meningkatnya antusiasme warga atau masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia. Ya. Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia atau Gabel, Daniel Suhardiman mengatakan, momen Piala Dunia selalu menjadi salah satu periode penjualan terbesar bagi pelaku industri elektronik. Menjelang turnamen yang akan digelar Juni besok atau bulan depan itu, nanti para produsen elektronik menargetkan kenaikan penjualan hingga 30% dibanding hari biasa. Selain Piala Dunia, momentum lain yang biasanya mendongkrak penjualan elektronik ya, termasuk televisi, adalah Olimpiade, Lebaran, dan Tahun Baru. Iya. Bagaimana menurut Anda? Olimpiade juga termasuk ya. Ya, seperti itu pendengar. Jadi ada yang kalau di grup-grup jual beli online itu sudah banyak yang mulai jual TV-nya ya. Beberapa bulan terakhir ini, tetapi ya mungkin dipikirkan dulu, siapa tahu bisa nonton lebih nyaman di rumah bersama keluarga saat kesebelasan Anda bertanding ya. Ada informasi menarik lainnya pendengar, sesaat lagi kita jeda dulu dengan beberapa tembang berikut ini.
1: Nabire sore ini.

Ya, luka dalam lagu yang baru saja kita dengarkan, ya. Lagu lainnya sebelumnya ada Bin Yadi, ya. Ya, pendengar, informasi bagus terkait ekspor, ya, dari Kabupaten Mimika ke Malaysia dan Singapura. UMKM Kabupaten Mimika Go International mengekspor kepiting bakau ke Malaysia dan Singapura. Ya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM Go International, hal itu ditandai dengan ekspornya 250 kg kepiting bakau ke Malaysia dan Singapura. 250 kg, ya. Atau seperempat ton. Ekspor perdana dilakukan pemerintah Kabupaten Mimika bersama pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMPC Timika, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah, dan unit penyelenggara Bandar Udara Moses Kilangin di kantor UPBU Moses Kilangin Timika hari ini. Bupati Mimika Johannes Reto menyampaikan UMKM ini menjadi UMKM sekarang ini menjadi pilar utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan signifikan pada produk domestik regional bruto Kabupaten Mimika tahun 2025. Dipicu oleh pesatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha lokal. Menurut Bupati Johannes Retop, jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tercatat ada penambahan sekitar 3.000 pelaku UMKM yang baru. Para pelaku usaha ini telah berperan aktif melahirkan berbagai inovasi, bahkan beberapa di antaranya sudah mampu ekspor langsung ke negara tujuan. Ya. Jadi Bupati Mimika berharap UMKM Mimika harus naik kelas dan mampu bersaing di tingkat internasional. Bupati Mimika mengakui adanya kendala klasik, kendala lama, ya, yang dihadapi para pelaku usaha, yaitu masalah akses pasar. Banyak pelaku usaha yang mampu memproduksi barang berkualitas, tetapi kebingungan, ya, dalam memasarkannya. Ya, jadi pasarnya ini belum maksimal, artinya mereka sering tidak tahu harus jual kemana produknya ini. Disinilah menurut Bupati Johannes Reto peran dan tugas pemerintah untuk hadir bersama mencari jalan keluar dalam memasarkan produk UMKM. Ya, jadi ekspor UMKM ini menunjukkan bahwa potensi daerah khususnya sektor perikanan dan hasil laut memiliki kontribusi yang sangat nyata terhadap perekonomian di daerah dan nasional. Ya, bagaimana menurut Anda? Informasi yang kami kutip dari seputarpapua.com. Ini kabar bagus, ya. Ya, Kabupaten Mimika memang kepiting bakaunya banyak, ya, karena hutan bakaunya masih terjaga dengan baik sehingga ekosistem di hutan bakau itu tetap lestari, ya. Ada udang, ada kepiting, ada ikan kecil, terbentuklah rantai makanan. Ya, kalau tidak ada pohon bakau atau ekosistem yang menunjang, itu kepiting malas datang, ya, atau udang, ya. Ya, sedikit informasi kami cukupkan, ya, musik dan informasi untuk saat ini. Ya, menemani Anda pendengar, kami putarkan kembali satu atau dua lagu. Lagu daerah dari Mimika dan satu lagu daerah lainnya.

Ya, Melky Goeslaw dengan lagunya Balada Pelaut. Ya, pendengar menemani Anda terutama kaum muslimin dan muslimat sekota Nabire dan sekitarnya yang menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib. Kami sudah siapkan kali ini. Kami akan putarkan sejumlah lagu islami. Kita nantikan saatnya tarhim dan azan maghrib.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Bersama saya Manu Samberi di Nabire Lintas Malam, ya, ada rekan Agnes Pratiwi di teknik, dan rekan kami Bung Yance Korowa yang bertugas di pemancar radio. Kami akan temani Anda di malam hari ini hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya, dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Rabu 13 Mei 2026, ya, malam Kamis. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas di sore hari ini jelang malam, ya, mengucapkan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jelang pukul 19 tepat nantinya ada penyampaian warta berita Gema Papua. Kembali kami hadirkan, ya, beberapa musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Mungkin saja bagi Anda yang masih melaksanakan segala apa yang Anda lakukan atau laksanakan, tentunya harapan kami yang terbaik buat Anda, ya, dalam melaksanakan segala sesuatu

0: Satu kabar dari rri.co.id, ya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH haruslah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan kekayaan negara. Menurut Presiden, masyarakat kini ingin melihat hasil konkret dari penegakan hukum dan penertiban aset negara. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Mei 2006. Presiden mengatakan masyarakat mulai jenuh mendengar sambutan dan janji tanpa realisasi yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah ingin menunjukkan hasil nyata melalui penyelamatan aset dan penerimaan negara dari penertiban kawasan hutan. Dalam kesempatan tersebut juga Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH yang dinilai berhasil menjalankan tugas penyelamatan kekayaan negara. Menurut Presiden, keberhasilan tersebut jadi bukti nyata kerja pemerintah dalam menjaga aset nasional. Penyerahan denda administratif yang disaksikan Presiden mencapai 10,2 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menerima kembali pengusahaan lahan kawasan hutan seluas sekitar 2,3 juta hektar. Ditegaskan Presiden bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya ini dinilai penting memastikan kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
1: Buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Nabire sore ini.

0: pemberitahuan dari Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Nabire melalui Kepala Subbagian Pensiun. Ditujukan kepada ASN Kabupaten Nabire, pensiunan janda duda yatim piatu di tempat. Dengan hormat disampaikan kepada seluruh ASN, pensiunan, janda duda serta yatim piatu di Kabupaten Nabire bahwa petugas pelayanan pengurusan ASN dan pensiun dari PT Taspen Jayapura sedang berada di Nabire, tepatnya di kantor BKPSDM Kabupaten Nabire yang beralamat di Jalan Pepera Nabire. Bagi yang memiliki keperluan terkait pengurusan Taspen dan administrasi pensiun dapat langsung datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Nabire pada jam kerja. Pelayanan mulai hari ini Selasa 12 Mei 2026 sampai hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Nabire sore ini.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, yaitu berjaringan Skorwil 1 Papua.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair 2026 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan itu. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD.
3: Dan saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua, artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
2: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
3: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya dia meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara. Jadi hari ini, kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Kabid Naker, Disnaker Papua, Francisca Arey, mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Fanindi dari RRI Nabire.
4: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marey, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjaringan aspirasi bertempat di Aula TK Immanuel Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 12 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keluarga, budaya, pendidikan anak, serta kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suara perempuan harus didengar, diperjuangkan dalam pembangunan di Papua Tengah.

0: kegiatan kami dari lembaga Majelis Rakyat Papua. Dalam kegiatan di lembaga baru tahap pertama di tahun ini ya, kami lakukan pembaringan penyaluran aspirasi kepada perempuan, khusus perempuan Papua. Tetapi kita lihat di Kabupaten Provinsi Papua Tengah ini perempuan Papua banyak, tapi hanya beberapa yang kami undang untuk hadir mendengar aspirasi yang mereka akan sampaikan. Kami dari lembaga tidak berbicara tentang apa, tidak berikan janjian, tetapi kami hanya mendengar dari suara mereka. Keinginan mereka untuk Papua atau Nabire itu seperti apa, itu yang kami tadi dengar, dan kami punya staf, mereka catat. Untuk diambil nanti di sana, kami akan kelola dia untuk lebih rapi lagi, setelah itu baru kami akan plenokan, dan kami akan antar ke DPR, Gubernur, dan nanti di sana dilanjutkan ke Bupati.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi.
0: Dilanjutkan ke Bupati.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh MRP Papua Tengah. Ia pun berharap setiap aspirasi yang disampaikan oleh perempuan asli Papua bisa ditindaklanjuti dan menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Nabire.
2: Bagaimana aspirasi dari perempuan-perempuan asli Papua di Nabire ini, mereka menyampaikan kepada MRP Provinsi Papua ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana aspirasi dari perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi hasil yang maksimal untuk pembangunan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini.
1: Pada kesempatan itu, salah satu perempuan asli Papua, perwakilan Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Torsina Kalibobo Nabire, Leonora Catherine Samanui, mengaku dirinya bersyukur bisa mengikuti kegiatan aspirasi dari MRP karena menurutnya melalui kesempatan ini ia bisa menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Papua.
3: Akhirnya kami punya kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami sebagai perempuan Papua yang ada di tanah Papua, supaya Papua ini bisa berdiri sendiri menjadi perempuan dan menjadi tanah yang bisa membangkitkan kami perempuan Papua untuk berkarya dan menjadi perempuan Papua yang mandiri di tanah kami. Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi kami tidak hanya sebagai penyampaian, tapi itu bisa menjadi tindakan nyata.
1: Paulina Marey atas nama MRP Papua Tengah mengajak semua pihak yang hadir pada kesempatan itu untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan dalam membangun daerah, serta bergandengan tangan antara pemerintah, lembaga adat, gereja, perempuan, dan seluruh masyarakat demi masa depan generasi Papua yang lebih baik. Robi Vanindi melaporkan.
4: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faith. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: Secara resmi saya nyatakan dibuka.
6: Kelompok Batik Canting Kampung Baroekat menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana harian PH Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Yapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok Batik Canting Kampung Baroekat, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
5: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mewakili Bapak Bupati selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah. Di hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk membuka acara pameran batik canting. Kelompok pembatik dari Kampung Barawekap dan kelompok-kelompok pembatik di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar murah. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada muatan lokal Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Batik Canting Elizabeth Ayomi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
7: Kegiatan hari ini pameran batik tradisional khusus ukiran Yapen, tapi kami mengkolaborasikan dengan UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya, kami lebih berkreasi dengan baik, dan kami juga butuh dukungan-dukungan dari pemerintah daerah agar dapat membantu kami ibu-ibu dari Kampung Barawaikap untuk terus bekerja, dan kami pun dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang lain.
6: Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap batik lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
4: Pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung seluruh Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Pemirsa, sebanyak 234 siswa dari Satuan Pendidikan Tingkat SD hingga SMA-SMK di Kabupaten Merauke selama 2 hari mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
8: Ada 4 cabang olahraga yang dilombakan pada O2SN, yaitu atletik, pencaksilat, dan karate, renang, serta badminton yang tersebar di 3 venue, yakni Gor Hiatsai untuk cabur pencaksilat dan karate, Waterpark Seringgu untuk cabur renang dan badminton, sedangkan Stadion Musamus diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahul, melalui Koordinator Lomba Florianus Yosef Senda mengatakan, 4 mata lomba yang digelar ini menjadi primadona dan digemari oleh peserta O2SN serta menghadirkan wasit dan juri yang telah bersertifikasi dan memiliki lisensi. Ditambahkan untuk cabur atletik, terdapat 4 nomor yang diperlombakan, masing-masing lari, lompat, lempar, dan tolak peluru. Untuk tingkat SD, Kids Atletik memiliki kriteria yang berbeda dengan tingkat SMP dan SMA-SMK karena program atletik ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak, mengembangkan keterampilan dasar lari, lompat, dan lempar dengan cara menyenangkan, aktif, dan aman. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA-SMK terdapat 2 nomor, yaitu lari 400 meter dan 800 meter serta lompat jauh. Sementara untuk lempar cakram dan tolak peluru, venue-nya dilaksanakan di lapangan SMK Santo Antonius, Merauke.
9: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
10: Untuk olahraga
8: SMK Santo Antonius, Merauke.
9: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
10: Untuk olahraga
9: O2SN ada atletik, renang, karate, dan bulu tangkis. Ada 4 cabur hari ini yang kita perlu. Karena panjat tebing kita tidak perlombakan karena timnya belum ada di Kabupaten Merauke, sama dia punya juri atau wasit dengan lisensinya tidak ada. Sedangkan kita tidak lupa ini, kita punya juri, semuanya berlisensi, akhirnya 4 nomor ini kita bisa jalankan di Kabupaten Merauke. untuk atletik Kota Jakarta. Jadi atletik ini ada 4 nomor yang diperlombakan, yaitu lari, lompat, lempar, dan tolak.
8: Cabang olahraga renang berlangsung di Waterpark Seringu dengan memperlombakan 4 gaya dengan kriteria masing-masing atlet hanya dapat mendaftarkan diri pada 2 gaya saja dengan jarak 100 meter. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merauke menambahkan, kegiatan O2SN ini merupakan kegiatan minat bakat yang mana talenta yang dimiliki masing-masing siswa dapat dikembangkan dan dibina melalui prestasi berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Wakil Bupati Bovendigul resmi buka kejuaraan multi-event Bupati Cup. Ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap perkembangan olahraga di daerah tersebut. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
11: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
12: Generasi kreatif dan putra-putri terbaik daerah yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
11: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu, gelorakan semangat, lestarikan bahasa daerah. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 12 Mei 2026 mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
14: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pelopor sah kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
15: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
13: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mendengar demikian penyampaian warta berita Gema Papua Sekorwil Papua 1 ya dari RRI Serui telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama atau renungan rohani ya untuk di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2006 di malam Kamis. Akan kita ikuti bersama acara mimbar agama Katolik bersama Ibu Kristiani Syukur. Dan selepas dari itu juga kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani ya ke ruang negara Anda hingga nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.

Salve. Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tema peran Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran.

Marilah saat ini kita membuka hati untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kita, dan kita mengawali pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas anugerah dan rahmat-Mu, sebab Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu yang telah rela menderita sengsara, disalibkan bagi kami. Dan saat ini, Dia menjanjikan Roh Kudus agar kami tidak ditinggalkan yatim piatu. Roh Kudus akan membimbing kami menuju kepada kebenaran sejati. Kami mohon, semoga berkat anugerah-Mu memberikan kami rahmat pengenalan akan Bapa di surga, sehingga kami selalu membuka hati akan kedatangan Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan bantulah kami untuk mendengarkan suara Roh Kudus serta melaksanakan kehendak-Nya. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi Ia akan berkata dari segala sesuatu yang didengar-Nya. Itulah yang akan dikatakan-Nya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merenungkan tema Peran Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran bersama saya, Kristiani Syukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus hadir di dalam dunia ini merupakan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan Allah Tritunggal dalam satu Allah dan tiga pribadi. Roh Kudus disebut juga jiwa gereja. Roh Kudus diutus oleh Yesus sebagai Roh Kebenaran. Roh Kudus diutus sebagai Roh Kebenaran, yaitu untuk memimpin umat Allah kepada kebenaran sejati. Roh Kudus menyertai, menghibur, dan memampukan umat manusia yang percaya untuk memahami ajaran kitab suci yang telah diberitakan oleh Yesus dan telah ditulis melalui rasul-rasulnya, sehingga kitab suci itu dinyatakan kepada semua orang yang belum percaya. Dengan tidak mengenal rasa takut, kita yang percaya dipenuhi Roh Kudus mampu mewartakan cinta kasih Tuhan. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan membimbing umat manusia, menuntun kepada kebenaran, terutama di saat di mana kita belum mengerti, memahami ajaran yang disabdakan oleh Yesus itu, dan di mana kita belum memahami, belum dapat menanggung semua ajaran atau semua penderitaan yang kita alami di dalam pengalaman akan Allah. Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus meneruskan ajaran yang diwartakan Yesus itu, memuliakan Yesus dalam menegaskan kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi kita keberanian untuk bersaksi, memberi kita kekuatan untuk menghalau ketakutan, keputusasaan, keraguan dalam perjuangan kita menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Allah yang mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Saudara-saudariku terkasih, tidak lama lagi, satu hari lagi, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Tepatnya hari Kamis, 14 Mei 2026. Kepergian Yesus ke surga merupakan suatu kenyataan bahwa sudah tiba saatnya Roh Kudus itu, Roh Kebenaran itu, keluar dari Bapa agar Ia berkarya menuntun umat manusia yang percaya itu kepada penggenapan rencana Allah di dunia. Yang patut kita refleksikan dalam kehidupan kita pada saat ini adalah, apakah kita berani membuka hati terhadap Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita? Sudahkah kita mengosongkan diri kita dan membiarkan Roh Allah itu bekerja, berkarya di dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, kita semua saat ini diajak untuk memperkuat relasi kita dengan Allah, agar kita mampu menjadi saksi kebenaran dan selalu mengalami penyertaan Roh Kudus. Menyadari kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Marilah saudara-saudariku, kita membuka hati
kita mengosongkan pikiran kita. Kita berdoa, bertekun mencari kehendak Allah, membiarkan Roh Kudus datang, bekerja, berkarya di dalam kegiatan aktivitas hidup kita setiap hari, sehingga kita mampu berani menjadi saksi kebenaran itu sendiri, sebab Roh kebenaran itu selalu mendampingi kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Roh kebenaran ke tengah-tengah umat-Mu yang percaya. Kami mohon, semoga kami semua umat-Mu selalu membuka hati, membiarkan diri dikuasai oleh Roh kebenaran, sehingga kami mampu menjadi saksi, menjadi murid-Mu untuk selalu membawa damai, kebenaran, dan juga memberikan pengharapan terhadap semua mereka yang belum mengenal Allah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dan semoga Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran itu selalu menyertai kami, dan kami semua selalu hidup dalam kehendak Allah, membuka hati, dan membiarkan Roh Allah bekerja dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian selesailah renungan kita pada saat ini tentang peran Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran. Semoga Roh Kudus selalu berperan menerangi hati kita di dalam kegelapan, agar kita bisa hidup dalam terang serta bercahaya untuk mewartakan cinta kasih dan kebenaran Tuhan. Amin.

0: Kawan, kau lihat ini. Handphone merek baru, murah sekali nih. Dorang ada promosi nih, saya mau pesan dulu. Kasih kejutan ulang tahun untuk sapu pacar.
1: Bah, mana ada merek HP yang mahal begitu dijual dengan harga semurah baju. Kalau kau mau beli toh, langsung saja, pilih akan toko.
0: Iyo, betul nih. Baru beli satu, gratis satu. Saya sudah pesan, kawan.
1: Ya sudah, oke lah kalau kau tidak mau percaya.
2: A few moments later.
3: Halo.
1: Halo, kawan, kenapa?
3: Kawan, betul, saya ditipu nih. Saya sudah transfer uang. Sudah lewat 3 hari, akun itu blokir saya.
1: Makanya itu, kau yang tidak mau percaya saya, toh. Sekarang ini, orang banyak bikin tipu lewat sosial media.
4: Oh, no.
1: Mata boleh lihat, tapi hati jangan mau tergoda. Bijaklah memakai sosial media, selalu waspada, dan jangan mudah tertipu. Berpikirlah dahulu, jangan sampai kamu yang nantinya menyesal.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian beberapa teman-teman religi Nasrani ya, selepas dari acara Mimbar Agama Katolik yang telah kita lalui bersama. Anda juga dapat mendengarkan acara Mimbar Agama Katolik setiap hari Rabu atau malam Kamis di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur selepas dari penyampaian Warta Berita Gema Papua.

Pendengar Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, jelang pukul 21 nantinya. Dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda dengan musik dan informasi. Ya, beberapa informasi akan kami hadirkan yang akan kami kutip dari berbagai portal resmi terkait ataupun termasuk portal resmi kami di rri.co.id.

Dengar satu kabar dari DIY, di mana Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah melalui kelompok kerja Pogja Agama resmi gelar kegiatan penjaringan aspirasi dan rapat dengar pendapat bersama seluruh elemen masyarakat agama Kabupaten DIY pada hari Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Gereja King di Jemaat Batra Bomau 3 Kampung Yibago Yoweta berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Acara ini dihadiri para pendeta, gembala, majelis jemaat, kaum ibu, pemuda gereja hingga tokoh agama se-Kabupaten DIY. Pertemuan dipimpin langsung Ketua Pogja Agama MRP Papua Tengah Beni Wenior Pakage. Dalam kesempatan tersebut ia memaparkan sekaligus mendiskusikan buku berjudul Rayu Dewi Temis di Dunia Maya, catatan untuk keadilan dan perdamaian di Papua. Melalui pemaparannya, Beni mengajak seluruh peserta untuk merenungkan pentingnya menegakkan keadilan, kebenaran dan perdamaian, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital. Dia juga menekankan pentingnya peran strategis umat beragama dalam menjaga persekutuan ataupun persatuan dan membangun Papua yang damai. Selain itu, Milianus Pakage juga membawakan materi tentang pendidikan, keutuhan keluarga dan pembinaan anak sebagai fondasi masa depan Papua. Menurutnya, pendidikan yang baik dan keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi Papua yang berkarakter, beriman serta mencintai tanah leluhurnya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik layout HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Samson yang di ujung jalan, pendengar, mengantarkan kita ke pukul 20.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita masih jelang pukul 21 nantinya dalam PMPN Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan dari Nabire, pendengar, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan di Jen Gakum Kehutanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus mendalami kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di kilometer 95 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam operasi penindakan tersebut, tim gabungan menemukan 10 unit alat berat, 1 kem karyawan dan pondok operator alat berat, serta mengamankan 7 warga negara asing asal Cina yang kini mengalami pemeriksaan keimigrasian guna mendukung proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil plotting, lokasi tambang ilegal tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 10798 tahun 2025. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas alat berat yang digunakan untuk penambangan ilegal di Desa Urumusu, Desa Gamai Biru dan Desa Gamai Jaya, Distrik Siriwo. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditjen Gakum Kehutanan bersama Kodam 17 Cendrawasih dan Korem 173 Praja Vira Braja melakukan operasi gabungan dalam kerangka Satgas PKH. Di lokasi, petugas menemukan ekskavator, well loader, bangunan semi permanen, kamp pekerja, serta indikasi kuat adanya aktivitas pertambangan emas legal di dalam kawasan hutan. Hasil pemeriksaan terhadap saksi pelapor, operator alat berat, pekerja tambang dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa aktivitas peti tersebut dijalankan secara terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas. Selain operator lokal, 7 warga negara asing Cina diketahui berperan dalam manajemen teknis dan tenaga spesialis tambang bawah tanah.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawangan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan, menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang dilakukan keasliannya.

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa mengimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri khasiat uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan rahasianya agar melapor kepada kantor polisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Haji mencakup
2: ya. Baik, Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Bimbat PPIH Arab Saudi Abdillah
5: Tohir. Iya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Benar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jemaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra.

0: negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Sahda Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Terus tahun 2000 pernah itu siapa?
1: Ya,
2: baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
6: Tapi sebelumnya terus seluruh
1: ya, Rian.
6: Ya, mudah-mudahan ya itu sudah terjadi sekarang ini ya, tidak mengetahui dan belum mengetahui ya, itu
1: ya Rian.
7: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Mufa Haji,

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Karena dia memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang pernah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers setelah pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Semua Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga, pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

bikin warta berita Pro3 RRI. Tetap bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri program.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Nabire malam ini.

0: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 1:38 waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di hari ini atau malam hari ini. Di hari Rabu 13 Mei 2026. Dengan judul Racun Udara. Produksi kali ini dari RRI Fafak. Kami sampaikan dan informasikan juga di pukul 22 tepat nantinya kami akan merilai siaran berjaringan ya untuk RRI Pro 1 Indonesia ya, acara Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta yang akan menghadirkan artis atau bintang tamu Vivi Kabu bersama report ataupun host Gita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat malam bagi Anda dan selamat mengikuti drama mini berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
3: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di asap hilang.
2: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
3: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
2: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
3: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
2: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
3: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
2: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
3: Asap sedikit ini saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
4: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
2: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
3: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
4: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
3: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
4: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
3: Ah, masa sampai separah itu?
2: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
3: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
4: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
3: Tapi masalahnya kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
2: Tapi kan ada cara lain toh, sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
4: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
3: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah ke urus orang sakit?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah, saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI Fakultas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Peningkatkan wajah kanan untuk kita ikuti acara berjaringan ya se-Indonesia ya Pro 1 ya Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam
1: sekali,
0: hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Iya.
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 emang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar.
1: Halo
0: Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya.
1: Kita telepon kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi.

0: yang nyanyiin lo, Mas Yudi.
1: Begitu ya?
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget. Ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indra ya.
0: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu festival kok nggak salah, Mas.
1: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat positif, kita betul. Untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian
0: betul,
1: di dunia ini.
0: Betul sekali,
1: apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Karena dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, tapi nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Itu karena beda. Enggak.
0: Enak aja. Kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enak.
1: Mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita. Oke, kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh iya, pecah banget, Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Waduh, benar itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ada di mana sih, Makoda?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh, di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya, Genggangjuri.
1: Siapa namanya? Sari.
0: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
1: Bawain lagu itu.
0: Enggak. Aku bawanya re ayo re ya, kan anu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya melaku.
0: Alhamdulillah pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung
0: Benny,
1: bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat
0: Benny.
1: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang kebagi rindu, memori lebar.
1: Berbagi, kok kebagi.
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny.
0: Bang Benny
1: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Benny. Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi apa?
1: Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wow. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll ini Mbak Vivi ya. Aduh, alhamdulillah.
1: Rock and roll music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana, Mbak?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, kan? Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: saya
0: bantu
2: di dalam tiga ya.
0: Siap,
1: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu Malukutengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Suta Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman, silakan masuk. Kita pun nama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga. Karena kalau dulu kan banyak sekali hempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali. Dan itu biasanya saya juga seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi. Kemudian ada juga versi yang mungkin di Witonga, yang lain gitu.
1: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu. Jadi
1: bisa
3: saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apalagi Gen Z itu sebenarnya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Aduh, termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh, kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku nggak diajak?
0: Nanti abis ini kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
0: Iya,
3: kasih lo ya, kita
1: sudah
3: bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: kasih. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perinduran berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
1: Iya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Itu gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Tari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul, gitu. Betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita
0: bisa
3: latihan seperti itu.
1: Oke.
3: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Suara Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi berat bahana perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahu?
1: Bintang radio, seru.
3: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kronton dan Bulan ya. Jadi saya juara Hiburan. Karena seru-serunya juga kita di Pranawa kita tampil. Kemudian juara keroncongnya Ibu Mas Nun Satoto dan juara ibunya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wah, hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang karena perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
1: dilamar.
3: Dilamar jadi istri polisi. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah macam-macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, agak ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya terlibatkan, saya waktu itu, saya rekaman masih, waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
1: sebenarnya
3: itu juga lakukan banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari daerah kita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya, mau jadi
0: ibu
3: juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun kita dibayangkan juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa sebagainya itu masih bisa berkarya. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu sisanya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya. Okay.
1: Ini ada orang Palembang ada lagi nelfon. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam.
5: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi,
3: selamat malam. Waalaikumsalam.
5: Aduh, kalau dengar papanya ini, wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya. Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya? Itu suara pantas enggak sih paru-paru gitu ya? Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio. Apa mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab
1: Om. Dijawab ya, Ma, ya.
5: Senando ya, siap senando ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
5: Salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan.
5: Iya, ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
6: itu.
0: Betul memang, Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-seneng rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
6: Ya.
1: Oke oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya,
6: lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang merasa waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Susiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga roncong, gitu. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Mulanya kenal lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Riasona, saya itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
0: Iya.
6: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering dijuri ya, juri bintang radio juga atau juga apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
1: Oke. Ya.
6: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya latihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil-kecil pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi gitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kakaknya kan ada Riusa, ada Kerontong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
6: Nah, itu dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukaw itu kita ikut ya sama rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya
1: nikah. Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
7: Iya, temunya seru nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabur. Iya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabur.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabur. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih Mbak Ita.
0: Betul. Itu
7: dua pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
7: Tahan dulu ya Mas.
0: Silakan Mas
7: Gilang. Selamat pagi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Hidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Saltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
1: Kertosono.
7: Mbak Ita, Mas Hidi lanjut, Ge.
1: Ge,
0: monggo, monggo, Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya. Albumnya ya, tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: benar.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Hitam juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
6: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Hitam ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Hitam tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
6: Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Hitam, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Hitam, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris Subarja. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau juga tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi ketemuannya adalah malah jadinya rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang
1: kirim
6: ke Inggris. Kalau saya di apa, alhamdulillah tidak dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu ya.
1: Siap, kalau begitu.
6: Yang justru diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Srito, ada ya, Lex Trio Gini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu bagus. Terus lagi kalau panel, nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Iya.
6: Itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi sih
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi rock asik and roll. Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
6: Ini
1: ya. Gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Vivi Kamzah ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu.
1: Oke.
6: Lagunya tapi kayak kirim deh. Kalau nggak salah saya udah kirim deh
1: ke
6: Mas Yudi.
1: Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan
0: ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang baru saat kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Yes.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu loh
0: ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi nggak berhenti-berhenti baik ya. Ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Lampung, Tengah Lampung. Selamat yeah. malam, Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam, Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Iya. Saya mau nanya nih, Mbak Vivi. Itu, bahana perdamaian itu, bahana. Ya, bahana itu kayak, sama kayak pokoknya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu kita katakan apa tuh Mbak Vivi, bahana perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benido di Manado, untuk Utu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masih juga
4: dua chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, jangan detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jangan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga, jadi
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lus yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu, oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat ya. Malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan ya. Pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Yeah. Oh, oke.
5: Okay. Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih, Bang Roni.
1: Makasih, Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam. Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Banyak ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah? Oke,
1: namanya bagus. Jawab, ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa namanya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi gitu, ya, itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Budi. Oh, saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita terima penelpon dari Tori ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada mantan camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi ke Baita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lura sih?
1: Teteh Dinda.
8: Kita emang Yudi, emang luar biasa.
0: Oh, iya, emang.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Tapi Kabul kemana damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Tante tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Bibi?
8: Iya.
1: Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari tapi punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om teteh, om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga saya. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari area Bogor ya, gitu. Jadi. Nah, tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Budi dan Mbak Ica.
0: Bahana perdamaian
8: ya. Itu lagu gimana
1: keren ya, banget gitu. Ya Teteh ya, Bahana Perdamaian. Aku masih SD saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditunggu nanti ya. Oke.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya.
0: Nanti
8: akan dijawab. Itu aja dari Teh. Mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru-deru itu keren abis.
1: Oh, ya. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Iya
0: Mas Dwi kan?
1: Iya.
8: Mantan pacar kan luarnya.
0: Oke. Terima kasih.
8: Ya, Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Tete.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh, Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya. Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana tuh Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketukan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau serasa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seharusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusan sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan cerita apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya, kita mungkin
1: agogo
9: kan
1: dulu itu.
9: Betul, sepatu boots ya, pakai kayak itu lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Itu zamannya zaman dulu seperti itu kita senang. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: lanjut.
9: Karena sudah berhijab.
1: Sudah berhijab, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: tidak,
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana. Di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Topan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak nih, di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu dan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Tapi ini kan tetap nyanyi di institusinya. Nah,
9: saya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, luar biasa.
1: Yang pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.

0: Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
2: yang sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya terus saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari lirik dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Okay. Main kan ya take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih ini lah masih itu.
2: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tetap
1: lagunya gitu. Oh, baik.
2: Juga.
1: Ada rencana kolaborasi kah?
2: Iya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada sesi kali semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Kita kumpulkan itu, di RRI ya, aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di ruang rindu.
0: Oh, iya lah. Iya. Oh, kan bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya bidang radio
2: RRI. Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
2: iya, di situ. Iya, pastinya, betul-betul. Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Selalu
2: ini karena
0: Allah.
1: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, di kayak gitu. Kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam,
1: Jopi
0: Hitam. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Siap kalau
2: betul,
1: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak,
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi. Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Oh siap.
1: Ayo,
0: oh iya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wah, luar biasa.
2: Bertempat di gedung Detri Brata, Jalan Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung saya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin gak ke admin boleh bertanya? Silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada
2: buat kita gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: iya siap Mbak Vivi. Siap-siap ya, nanti aku bilang ke Mas Diki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu. Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak dulu kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidang Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat tahun Ibu Bidang Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu, di amplop sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Salam Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo Mbak. Halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Tanyanya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu dapat punya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Tapi itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-bagus itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi yang
1: luar biasa ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok, langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya baik, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, yes. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Congcorang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
0: Nyerah semua deh,
2: kalau itu saya
0: nyerah
1: semua ya.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat ya.
1: Gak Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: cinta. Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan. Sekali.
0: Bukan, ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya oleh Robi ini pasti Yopi yang hitam ya Yopi hitam tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malu deh.
0: Okay, ini nyerah. Namanya mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah nyerah Mbak Vivi.
2: Saya nyerah semua kayaknya jadi.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya waktunya suami Mas Wiki itu ya jadi apa semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini ya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar ini Mbak Ita nih yang pertama kali dia wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti di
1: albumnya.
0: Siap.
2: Menurutnya masih ada ya namanya kaset ya kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Tidak kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf kalau bukan bagi apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Terus udah pindah gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih kok dari taro.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat, Mbak.
2: Bapak-bapak, Mbak. Nanti lain kali sekarang, alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
1: siap. Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Budi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Halo Ciguria.
6: Enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya, dijawab lo itu.
6: Mbak Vivi Kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi, coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, selamat bertugas. Presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah Dua Remaja bagai kumbang bunga seiring bersama bangsa. Bunga begitu bunga mengapa bulan malu. Nah hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, ya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Saya masih SMA kali ya itu ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja.
0: Bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya
0: aja.
2: Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang Diselina tuh siapa?
0: Diselina, iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI kelas 1.
2: Rindu
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
2: Agak lupa-lupa
0: sedikit. Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mahjudi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari namanya tidak begitu, Mbak Ita, Mbak Vivi, dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra
1: ya.
0: Putri.
1: Kan
0: tadi sudah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo.
1: Yogyakarta. Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajar dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang budi saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Nah, oh, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwayat lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus memang.
1: Amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Salah lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul saya sekali. Yakin
2: pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi,
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mbak Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabur, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Pendengar dengan terdengarnya Rema musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, yang kami awali dari Nabila Lintas pagi, Nabila Lintas siang, dan di malam hari ini yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabila Papotenga dengan volume bang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manusan Beri penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada pun yang cekowa di pemancar radio. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani hari Kamis Anda, Kamis Batik ya, dari pagi hingga nantinya kita bertemu di malam hari lagi. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tunabire, kami informasi dan inspirasi.

Mendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat berkarya yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, bahkan sejak dini hari. Ya, Anda telah memulai aktivitas pagi, yang menunaikan tugas dan lain-lain. Bersama Pro 1 RRI Nabire, Kamis 14 Mei 2026, kami yang bertugas saya hari di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar di Nabire Lintas Pagi, ya, hingga pukul 11 siang nanti. Sesaat lagi kami temani Anda dengan berbagai lagu religi pagi sampai pukul 5.30. Pukul 5.30, Siraman Rohani Agama Buddha. Pukul 6, Buletin Berita Pagi, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian opini publik, ya, hingga pukul 7, Warta Berita dari Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua, hingga pukul 8, Nabire Menyapa. Kemudian pendengar, pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan musik dan informasi hingga pukul 10. Pukul 10 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, kemudian musik dan informasi hingga pukul 11. Demikian sejumlah acara pendengar di Nabire Lintas Pagi pada hari ini. Cuaca Kota Nabire cerah berawan, ya. Aktivitas pagi kami pantau di Jalan Merdeka tidak banyak. Terlihat warga berkendara, ya. 1-2, ya. Menandakan aktivitas pagi sudah mulai bergulir seperti biasa, hanya saja memang hari ini pendengar libur, ya. Happy long weekend, ya. Hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Senin sudah seperti biasa, berbagai aktivitas atau pekerjaan sudah menunggu. Pukul 5 lebih 6 menit menemani suasana pagi hari Anda, kami putarkan beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, satu lagu dari Bimbo, Bermata Tapi Tak Melihat, ya, mengakhiri rangkaian lagu religi pagi berbagai penyanyi. Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Ya, pendengar, di pukul 5.30 sedianya siraman rohani agama Buddha. Namun karena satu dan lain hal acara tersebut tidak dapat kami hadirkan. Ya, mungkin di pekan depan Anda dapat ikuti atau dengarkan siraman dan renungan, ya, atau mimbar agama Buddha Kamis pagi dan Jumat malam. Untuk hari ini kami gantikan dengan sejumlah lagu rohani agama Buddha sudah kami siapkan dari sejumlah penyanyi, ya. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami cukupkan berbagai lagu religi atau rohani agama Buddha, berbagai penyanyi ya, menambah suasana religius ke ruang dengar Anda, terutama umat Buddha. Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami sampaikan nanti buletin berita pagi, berbagai informasi atau berita menarik. Misalnya, pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga PT Freeport Indonesia dan mengimplementasikan ya wahana visi Indonesia, menggelar workshop ya. Dirangkai berbagai berita lainnya, berita tentang program makan bergizi gratis atau MBG di Nabire terus mengalami peningkatan layanan. Ya, suasana pagi bertambah terang ya. Aktivitas warga juga sudah mulai banyak. Cuaca sementara kalau dilihat-lihat ya, cuacanya sedang cerah berawan. Semalam tidak ada hujan ya, pendengar. Kalaupun ada mungkin di beberapa tempat. Untuk wilayah kota tidak hujan. Ya. Selanjutnya pendengar, 8 menit ke depan kami ajak Anda. Kita nantikan warta berita pagi atau buletin berita pagi. Kami temani Anda dengan sejumlah selingan berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting digelar di Nabire.
3: Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Nabire terus mengalami peningkatan layanan.
4: SPPG Harapan Bersama Kalibobo, jadi kita punya harapan tentunya ke depannya kita menjalin kerjasama ke pihak-pihak sekolah itu dengan baik.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Satu RRI Nabire Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga PT Freeport Indonesia gelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia khususnya Kabupaten Nabire. Kegiatan itu berlangsung Rabu kemarin di ruang pertemuan Hotel Grand Papua dan dibuka resmi Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari. Yodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap melalui workshop tersebut dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
3: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
2: Sementara itu, Senior Program Manager Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
4: Kami, Pasti Papua, yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas. Dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
2: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Berita lainnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Nabire terus mengalami peningkatan layanan. SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004 kini memperluas jangkauan penerima manfaat dari satu sekolah menjadi tiga sekolah. Dengan total sebanyak 1.181 porsi makanan setiap harinya. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
5: Telepon pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, Harapan Bersama Kalibobo 004, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Nabire. Saat ini dapur pelayanan MBG tersebut telah melayani 3 sekolah penerima manfaat dengan total sebanyak 1.181 porsi setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari 120 porsi untuk siswa SMK Kesehatan Machida Kalibobo, 562 porsi untuk SD Negeri 01 Kota Lama, dan 499 porsi untuk SD Negeri 03 Kota Lama. Asisten lapangan dapur SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Isna Islawia, mengatakan pada tahap awal pihaknya hanya melayani satu sekolah, yakni SMK Kesehatan Machida, dengan jumlah 140 porsi makanan. Kemudian meningkat menjadi 150 porsi pada hari kedua karena adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat. Namun sejak Senin 11 Mei 2026, layanan MBG resmi diperluas menjadi 3 sekolah dengan total distribusi mencapai 1.181 porsi per hari. Ia berharap peningkatan jumlah penerima manfaat ini dapat diimbangi dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara pihak dapur dan sekolah penerima manfaat, sehingga program dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
6: Mungkin harapan kita bersama, karena sesuai dengan kita punya nama dapur, SPPG Harapan Bersama Kalibobo, jadi kita punya harapan tentunya ke depannya kita menjalin kerjasama ke pihak-pihak sekolah itu dengan baik, terus apa yang kita distribusikan itu dapat diterima dan layak untuk dikonsumsi untuk seluruh siswa dan pihak-pihak guru. Dan mungkin harapan yang paling besar itu tidak ada kejadian yang kita tidak inginkan.
5: Selain memastikan kualitas dan keamanan makanan, pihak SPPG juga terus berupaya menghadirkan variasi menu agar siswa-siswi tetap antusias mengikuti program MBG setiap harinya. Ahli gizi SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Nur Haliza, mengatakan menu makanan akan dibuat berbeda setiap hari, termasuk melakukan berbagai inovasi agar para siswa tidak merasa bosan.
7: Jadi ini rencananya itu saya buat menu, terus nanti saya akan rapatkan oleh SPPG, Mitra, sama akuntan, dan juga chef setelah di ACC, terus nanti beli bahannya, dan saya juga akan menghitung berapa porsinya, porsi untuk SD kelas 1 sampai SD kelas 3, terus SD kelas 4 sampai SMP SMA itu porsi besarnya. Jadi kita menghitung berapa kadarnya yang di dalam, kadar yang diterima, sama AKG-nya, angka kutipan gizi. Kalau dari dapur kami mungkin inovasi baru, seperti kita bisa membuat seperti burger, jadi kan di dalam situ sudah ada seladanya, ada tomatnya, jadi anak-anaknya ketertarikan untuk makan sayur.
5: Program makan bergizi gratis di Nabire diharapkan terus berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang serta kesehatan para pelajar. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire ingatkan pemilik kendaraan dinas dan plat luar daerah untuk tetap patuhi instruksi Bupati terkait pengawasan, pengendalian, serta pengaturan penjualan BBM bersubsidi. Robby Vanindi berikut melaporkan.
8: Instruksi Bupati Nabire nomor 500.10.8.1/352/Z yang telah dikeluarkan pada 4 Maret 2026 resmi melarang kendaraan dinas, ASN, TNI Polri, dan kendaraan plat luar daerah menggunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti solar, pertalite di Kabupaten Nabire. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan memperketat pengawasan. Terkait instruksi Bupati Nabire tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari kembali menegaskan khususnya bagi ASN di lingkungan Pemkab Nabire maupun pihak terkait lainnya untuk tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite, melainkan harus menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Untuk itu, Pemkab Nabire akan lebih perketat pengawasan di sejumlah SPBU sehingga tidak timbul penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nabire. Instruksi Bupati Nabire ini kembali disampaikan lanjut kata Wabub Burhanuddin Pawenari karena keluhan dari masyarakat bahwa masih ditemukan kendaraan dinas maupun kendaraan plat luar daerah tidak mematuhi instruksi tersebut dan tetap mengisi BBM bersubsidi.
9: Instruksi Pak Bupati sudah jelas bahwa kendaraan hasil TNI Polri dan kendaraan yang berplat luar roda 4 ke atas tidak dipergunakan untuk mengisi BBM subsidi. Jangan kita mentang-mentang pakai plat merah masuk memaksakan untuk isi BBM subsidi. Jadi sekalipun memang sekarang untuk BBM subsidi itu memang harganya cukup tinggi. Menjaga penggunaan BBM tepat manfaat, tepat guna sehingga kita SE dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi.
8: Burhanuddin juga menekankan khusus bagi 6 SPBU di wilayah Kabupaten Nabire untuk tetap mematuhi instruksi tersebut serta ikut melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Apabila instruksi Bupati ini tidak diindahkan, maka sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang melakukan penanggaran dalam penggunaan maupun penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program A1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan kerohanian lintas iman bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat nilai spiritual dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
10: Penguatan nilai spiritual di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan ASN, non-ASN, hingga Dharma Wanita Persatuan. Ibadah Oikumene ASN dan non-ASN digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah dengan mengangkat tema ASN sebagai pelayan yang membawa damai dan harapan pada Rabu 13 Mei 2026. Sementara di lokasi berbeda, pengajian rutin ASN dan Dharma Wanita Persatuan berlangsung di Guesthouse Jalan Merdeka Nabire dengan tema Ikhlas dalam Pengabdian, Istiqomah dalam Amanah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, kegiatan ibadah bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan bagian dari penguatan moral ASN dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
11: Tema ini kami yang tetapkan ya. Seringkali orang beribadah seolah rutinitas. Tapi ibadah di sini itu tidak bisa terlepas dari pelayanan hasil kerja mereka. Jadi dalam menjalankan tugas itu andalkan Tuhan tanpa memandang agama. Maka misalnya yang muslim sekarang di Gesaus, kita di sini setiap tanggal 13-15 dan tema sekarang ini pas bertepatan dengan ekonomi khusus yang selama ini masyarakat menilai tidak berhasil. Tapi dengan pertemuan-pertemuan pemimpin ini, kita mau bahwa memang ASN, non-ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat. Dan pelayanan itu harus menyentuh supaya masyarakat itu tidak protes, tapi mereka merasa damai.
10: Selain ibadah oikumene, pengajian rutin ASN juga mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai. Bahkan jumlah peserta laki-laki disebut lebih banyak dibandingkan perempuan dalam kegiatan tersebut. Pengisi tausiah Ustadz Khairul Amriloh menilai, tingginya antusias ASN menunjukkan semangat untuk memperkuat nilai keikhlasan dan istiqomah dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

0: Rukun Patimura, panitia telah mempersiapkan berbagai acara yang rencananya akan digelar 15 dan 17 Mei. Adapun berbagai acara yang telah disiapkan panitia antara lain ziarah, makan patita, tarian cakalele dan lainnya, serta menghadirkan artis lokal maupun nasional. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Patimura Day tahun 2026 di Kabupaten Nabire, panitia pelaksana terus mematangkan berbagai persiapan guna menyukseskan acara puncak yang akan digelar tanggal 15 dan 17 Mei 2026. Hingga saat ini, kesiapan panitia disebut telah mencapai hampir 100%. Ketua Panitia HUT Patimura Nabire tahun 2026, Andre Tahapari, kepada RRI tadi malam mengatakan, seluruh seksi kepanitiaan telah bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan meriah. Menurutnya, sejumlah persiapan yang telah dilakukan meliputi penataan lokasi kegiatan, koordinasi pengamanan, hingga pelaksanaan berbagai agenda budaya dan kebersamaan masyarakat Maluku di Nabire. Andre Tahapari juga menjelaskan, panitia juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Ikatan Keluarga Maluku di Nabire, agar pelaksanaan HUT Patimura tahun ini berlangsung aman dan penuh kekeluargaan.
2: Untuk acara hari ulang tahun Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026, jatuhnya pada tanggal 15 Mei 2026, panitia melakukan persiapan awal minggu pertama bulan April. Acara HUT Patimura tahun ini kami laksanakan dua hari, yaitu hari Jumat tanggal 15 Mei dan hari Minggu tanggal 17 Mei. Untuk hari Jumat tanggal 15 Mei itu berupa ziarah ke Taman Makan Pahlawan Kusuma Bangsa pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Yang kedua, pada hari yang sama jam 2 siang acara cakalele dan pembakaran obor Tugu Patimura Oyehe. Untuk acara puncak akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei hari Minggu di Pantai Jesbri, Boretei. Di sana akan dilakukan acara makan patita adat orang Maluku, berikut festival budaya orang Maluku berupa tarian-tarian khas Maluku dan juga kuliner khas orang Maluku. Acara puncak ini juga akan diisi oleh artis Maluku Marve Kaya, Onge Manuputi dan Kakak Ica, serta artis lokal Nabire, Juliano Yai. Untuk tema HUT Patimura tahun 2026, mari berkumpul bersaudara gandong, merawat adat lewat rasa.
1: Ia menambahkan, peringatan HUT Patimura bukan hanya menjadi momentum mengenang perjuangan Kapitan Patimura, tetapi juga mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat Maluku yang berada di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Nabire. Ia juga berharap seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mendukung jalannya kegiatan hingga acara puncak nanti. Berbagai penampilan seni budaya, doa bersama, ziarah, hingga kegiatan hiburan rakyat juga dipersiapkan untuk memeriahkan peringatan HUT Patimura tahun 2026 di Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Bea Cukai dan Balai Karantina Papua Tengah terus mendorong pelaku usaha lokal menembus pasar internasional. Salah satunya melalui kegiatan UMKM Go International, seremonial ekspor perdana UMKM berorientasi ekspor Kabupaten Mimika tahun 2026 resmi digelar di UPBU Moses Kilangin, Timika. Selengkapnya laporan kontributor RRI Nabire Veronica Sandra langsung dari Mimika.
3: Kegiatan UMKM Go Internasional Seremoni Ekspor Perdana Kabupaten Mimika tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes Letup, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong, Kepala Bea Cukai Timika Yudi Amirullah, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah Anton Panji Mahendra, serta sejumlah pimpinan OPD dan pelaku UMKM. Dalam sambutannya, Kepala Bea Cukai Timika Yudi Amirullah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni pelepasan ekspor, melainkan simbol bahwa produk UMKM Mimika mampu bersaing di pasar internasional.

Di sisi lain, Bupati Mimika Jonas Letok menegaskan bahwa UMKM kini menjadi salah satu kekuatan utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika pun terus mendorong legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga peluang pasar digital agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing secara global.

0: akhir kegiatan Bupati Mimika Jones Wetot bersama Wakil Bupati Emmanuel Kemong serta jajaran Bea Cukai dan Karantina Papua Tengah meninjau langsung kepiting bekau yang akan diekspor ke Malaysia dan Singapura. Pelepasan ekspor perdana ditandai dengan pembuntingan pita sebagai simbol dimulainya ekspor langsung produk UMKM Mimika ke pasar internasional. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sanda, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan informasi harga pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 13 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Dini hari nanti secara umum.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
7: Info cuaca.

Ya, pendengar, kami mengalami kendala komunikasi melalui telepon dengan stasiun meteorologi Nabire untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Ya, kami akan upayakan di waktu yang ada nanti setelah berita pagi.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting digelar di Nabire. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Nabire terus mengalami peningkatan layanan. Sekian pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, di layanan masyarakat pagi ini akan kami sampaikan ya sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000. Sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
0: Ya, pendengar, sejumlah pengumuman ataupun pemberitahuan di layanan masyarakat pagi ini atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang masih bekerja tetap semangat di berbagai aktivitas atau kegiatan Anda ya. Untuk Anda yang memerlukan informasi kapal ya, kapal Gunung Dempo direncanakan ya, ini baru direncanakan tiba di Pelabuhan Nabire dari Jayapura diperkirakan pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda yang akan berangkat dengan kapal Gunung Dempo ya, tujuan Wasior, Manokwari, Sorong dan seterusnya, bisa berakhir pekan dengan keluarga di daerah lainnya ya, misalnya yang ke Wasior atau ke Manokwari bisa menumpang kapal Gunung Dempo. Ya, antisipasi kalau cuacanya hujan ya. Sementara kami belum dapat informasi dari Stasiun Meteorologi Nabire atau BMKG Nabire untuk cuaca hari ini. Ya, belum ada atau belum rilis ya terkait cuaca. Namun secara umum BMKG Pusat juga menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 14 Mei 2026, juga 15 Mei. Ada sejumlah wilayah masuk atensi ya, karena menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Misalnya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya itu diperkirakan suhu meningkat ya, 43 derajat Celcius sepekan ke depan. Ya, beberapa wilayah lain berstatus siaga, misalnya Bogor karena cuaca disertai hujan ya. Cuaca hujan disertai angin. Ya, kami akan sampaikan pendengar beberapa informasi terkait cuaca nanti di kesempatan yang ada, sambil kita tunggu informasi dari Stasiun Meteorologi Nabire terkait cuaca, perakiran cuaca hari ini. Kami akan ajak Anda pendengar kita bersama di acara berikutnya Opini Publik.
3: Saatnya Anda mengikuti Opini Publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, salam sehat. Kembali bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Hari ini tanggal 14 Mei, hari libur ya. Ada ibadah, tadi saya tanya teman saya, apakah akan ibadah hari ini? Iya, kata dia. Jadi Anda yang menyiapkan diri untuk ibadah, umat Kristiani juga Katolik ya. Harapannya ibadah di hari ini berjalan baik dan lancar ya, tidak ada kendala. Yang rumahnya jauh sudah menjadwalkan diri juga mungkin ya, perjalanannya tidak menyulitkan ya, sebaiknya lebih awal atau lebih manage waktu yang Anda miliki. Nanti di pukul 7 pendengar ada warta berita, kurang lebih di 13 menit kita bersama di Opini Publik sesi pertama. Dilanjutkan sesi kedua Opini Publik. Kemudian pukul 8 ada acara Nabire Menyapa ya. Nabire Menyapa dengan topik memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Ya. Ada sejumlah narasumber yang kami undang, yaitu pimpinan wilayah ICVIA Papua Tengah. Juga ada wakil ketua 1 PWA Papua Tengah dan lainnya ya. Nanti Anda bisa mengikuti acara dialog Nabire Menyapa pukul 8 ini tentang perdamaian ya, memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Di pukul 8 nanti ya. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
1: Pagi Bu Ra.
0: Ya, Pak Guru. Silakan Pak Guru.
1: Iya, saya kembali lagi bukan masalah yang sampai sekarang belum selesai di Kalibobo.
0: Betul.
1: Masalah lampu penerangan jalan ini sampai sekarang belum menyala.
0: Tapi Om sudah tahu siapa yang kelola lampu itu?
1: Saya juga belum tahu.
0: Iya. Dari PUPR sudah limpahkan ke Perhubungan.
1: Iya.
0: Kita tunggu.
1: Saya baru dengar berita ini, Bung Har.
0: Iya, nanti tunggu actionnya ya, Pak Dinas Perhubungan. Saya iya. Beritanya nanti, 3 hari lalu kah?
1: Iya. Apa sampai sekarang lampu di sekitar satu depan rumah lari sampai di radio. Malam tidak pernah nyala, gelap. Dari pagi saya mau jalan pagi, saya baru jalan pagi pulang ke rumah duduk untuk santai minum teh dan saya minum ke RRI. Nanti jam 9 mau ibadah. Jadi saya jalan pagi itu jam 5 saya mau jalan, tapi jalan gelap, jadi saya juga buai-buai. Jangan sampai ada begal. Jadi kalau saya itu biasa pagi-pagi jam 5 atau dengan enam saya harus jalan pagi. Ya maklum, urat-urat kaki ini harus
0: dipanaskan,
1: olahraga jalan supaya kuat daripada duduk-duduk.
0: Iya.
1: Yang tadi pagi saya mau jalan pagi tapi lampu gelap, jam masih itu masih jam 5 itu saya mau jalan pagi tapi lampu-lampu di jalan gelap, jadi saya tunggu sampai dengan enam baru saya jalan. Ya jadi Bung Har, ini saya sangat menyesal karena lampu ini saya sampaikan berulang-ulang dia itu kemarin Pak Sekda ada catat juga, tapi sampai sekarang belum pernah menyala-menyala ini. Jadi tolong Bung Har, nanti kalau bisa yang sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan itu yang menangani lampu ini, tolong supaya lampu kami di Kalibobo bisa nyala. Karena lampu ini dia sangat bermanfaat untuk kami yang setiap pagi berolahraga pagi, lampu gelap begini, kami juga mau jangan takut-takut.
0: Betul.
1: Ya, memang saya tadi pagi itu rencana jam 5, harus saya jalan pagi. Mungkin sampai di wadi sana baru jalan kembali. Tapi lampu jalan padam, jadi sudah, saya kasih tunda sampai 6:30, baru saya jalan pagi. Sampai dekat kuburan situ, saya balik, jalan kembali. Ya, jadi saya harap kalau lampu jalan nyala, ya, manfaat sangat banyak. Itu kami yang senang berolahraga pagi.
0: Betul.
1: Terus mungkin malam ada yang mau belanja ke kios, mereka jalan tidak takut-takut karena tapi kalau gelap begini susah.
0: Gelap.
1: Saya takut begal begini di pinggir jalan lagi.
0: Betul.
1: Oke, Bung Har, itu saja.
0: Saya
1: kembalikan jalur.
0: Terima kasih. Bapak guru di Kalibobo ya. Ini ada, saya ada berapa waktu yang lalu saya lihat, saya penasaran dengan Pak Guru. Lampu jalan di Kalibobo saya coba lihat, ternyata tidak merata lampunya ya. Dari pasar Kalibobo menyala terus ada beberapa meter ke sana, ke arah barat itu dia padam. Terus nyala lagi sampai di kuburan itu ya. Lewati jembatan juga masih menyala. Ya, ini ada ini ya. Saya bacakan dulu ya, Pak Guru. Serah terima pengelolaan penerangan jalan umum Dinas Perhubungan Nabire siap menjalankan tanggung jawab baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Nabire resmi menyerahkan pekerjaan dan pengelolaan penerang jalan umum atau PJU kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan antara pihak Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Nabire berlangsung di ruang kerja Dinas PUPR Nabire. Jadi sudah ini ya, pemeliharaannya itu sudah dari PUPR ke Dinas Perhubungan Nabire. Kapan-kapan ya Pak Guru, nanti kami ajak pihak terkait untuk bisa memberikan informasi yang valid ya, karena keluhan warga yang lain juga menyebutkan lampu penerangan jalan ini sangat penting. Ada lampunya tapi tidak nyala begitu ya. Kalau yang hilang ya biar sudah. Tapi yang ada tiangnya, lampunya tapi tidak nyala, ini kenapa? Putuskah? Apa bolam lampunya kah atau bagaimana? Ada lagi pendengar? Sebelum kami sudahi di sesi pertama acara opini publik ini, kita akan dengarkan penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro3 di pukul 7 ya. Berbagai berita menarik mungkin terkait BBM, bahan bakar minyak. Kabarnya ada biofuel ya. Ada yang sudah lihat? Ya. Dalam waktu dekat ini bulan Juli ya akan dirilis ini. Ini kabar baik. Harganya sekitar belasan ribu ya. Masih lebih murah dari Dexlite ya. Jadi bahan bakar ini kalau nanti jadi dijual atau di rilis ya, penggunaannya bisa membantu warga terutama yang kendaraannya bermesin diesel ya. Ini saya sampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan biodiesel B50 ya. Harga B50 ini akan dijual di pasaran tanggal 1 Juli 2026. Berarti kurang lebih 1 bulan ya. Hampir 2 bulan lah kita coba lihat tapi apakah di Nabire juga ada? Ya. Biodiesel B50 campuran dengan minyak sawit ya. Ya, sementara kita cukupkan dulu pendengar. Kami ajak Anda menantikan saatnya Warta Berita Nasional dari Pro 3.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Acol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
1: Pengkoordinasian kepada para Kepala Dinas agar PT RNB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku Kepala Bagian Perekonomian sekaligus mantan Ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan Ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga mendalami keterangan AS terkait pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB.
1: Terkait pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini. KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya, di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. Suami Fadia Mutarudin Asraf Abu disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadia diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RND. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta Majelis Hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
3: Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah. Dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
4: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
5: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
6: 2 Juni ya?
5: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
6: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
5: Baik.
6: Sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
4: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
7: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
8: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
7: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
8: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
9: Kalau bisa yang pembangunan-pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
8: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
11: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan? Nah, di sini kadang-kadang APH, Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
12: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
10: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
13: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar, hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
14: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya berkaitan dengan sangat penting strategis hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga beberapa stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani
13: sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham menyebut, kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun

0: pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
3: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTRW, tetap kita rekomendasikan dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
3: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai KD kita. Contohnya nih, nah sekarang kalau mereka menaik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut pokdarwis, ya. Kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desyandra melaporkan selengkapnya.
5: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
6: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
5: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami, literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
6: Ia juga menjelaskan

0: Transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
1: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng, yaitu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
0: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja, Bali, Rizka Disyandra, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, mendengar kembali bersama siaran Terus Satu RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Terus Satu RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, ya. Warta berita dari Pro 3, Pusat Pemberitaan RRI, baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari sejumlah daerah. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Belakangan ini masih terkait berita perang, ya, di Timur Tengah. Ya, jadi harga minyak dunia masih tetap tinggi dan banyak negara sudah mulai kesulitan, ya, mencari alternatif untuk tidak tergantung pada energi fosil dari Iran, ya, mungkin mengalihkannya ke negara lain seperti Rusia, ya. Minyak mentah untuk berbagai keperluan, ya, untuk bahan bakar minyak kendaraan ini yang juga penting. Harga BBM naik tinggi, ya. Untungnya Pertalite dengan Pertamax belum naik harganya atau belum terkoreksi sedangkan yang lainnya sudah begitu tinggi. Ya, kami ajak Anda mendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, masih di Opini Publik sesi kedua, pendengar. Masih bersama kami, saya Hari, Erika, dan kawan-kawan di teknik. Ya, tentang bahan bakar minyak, pendengar, ada informasi atau kabar harga LPG naik lagi ya. Kemarin ada warga yang menyampaikan harga LPG naik 500-an ribu per tabung 12 kilo. Ya. Ini menjadi perhatian warga karena harga yang begitu tinggi ya. Kabarnya di sejumlah kabupaten masih mendatangkan LPG dari berbagai daerah. Misalnya kalau Nabire dari Jayapura, kami mendapatkan informasi di Kabupaten Jayapura harga LPG naik tapi tidak begitu tinggi ya. 200-an ribu rupiah per tabung 12 kg. Ya, kalau ambil di SPBU bisa dapat 298.000 per 12 per tabung 12 kg ya. Kalau beli sendiri, kalau diantar sekitar 300.000. Ya, ini informasi dari warga di Jayapura. Sedangkan yang lain di Kabupaten Mimika juga informasinya gas LPG sudah langka ya. Selain langka, harganya juga mahal. Ya, informasi warga yang membeli LPG kesulitan juga ya, karena harga yang tinggi dan stok yang terbatas. Tanggal ya, ini untuk tanggal 12 Mei harga LPG 12 kg yang refill isi ulang itu 520.000 ya. Ada yang sudah mulai beralih ke minyak tanah ya. Ya, pendengar, kami kembali ajak Anda di 0984-22074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Bebatuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Ya, penanganan sampah juga menjadi perhatian. Tidak dibuang ke laut ya, atau ke sungai, karena dapat menyebabkan gangguan pada lingkungan ya. Ya, untuk sementara ini kami sampaikan pendengar informasi narasumbernya sudah hadir ya, untuk bisa bersama kita nanti di Nabirimnya Pak. Selamat pagi.
4: Halo, pagi Mas Ari.
1: Ya, pagi ya. Pak, salam sehat
4: Mas Ari, tadi Mas Ari singgung masa LPG ya.
1: Ya, betul.
4: Ini saya juga dapat keluhan dari masyarakat ini. Naiknya banyak sekali, hampir 2 kali lipat
1: ya.
4: Untuk Nabire ini. Dan barangnya kosong.
1: Iya.
4: Saya hanya menghimbau saja yang ada apa yang punya wewenang. Ini coba ambil tindakan kah, bagaimana caranya supaya barang ini jangan naik terus. Kalau naik terus itu barang ini nggak bisa turun harganya nanti.
1: Iya.
4: Saya. Itu.
1: Tapi
4: jadi yang akhirnya yang kena juga masyarakat.
1: Iya. Baik. Ya.
4: Karena keluhan ini bukan baru satu dua hari yang lalu, bukan berapa yang lalu.
1: Betul.
4: Waktu itu Pak Mas Hari pernah ini ya, wawancara dengan Pak Sekda juga ya.
1: Betul.
4: Masalah ini ya.
1: Iya.
4: Nah itu Pak Sekda itu bilang 2 hari lagi kapal sudah masuk kan?
1: Itu sudah seminggu lebih ya.
4: Iya. Sudah seminggu lagi. Nah sekarang ini masyarakat banyak yang mengeluh itu.
1: Iya.
4: Barang-barang lain mahal. Ini barang tidak ada lagi langka, nanti kan terjadi ya hal yang tidak baik lah.
1: Iya.
4: Masyarakat itu yang minta tolong nanti yang punya wewenang itu bisa cek langsung. Kalau BPM itu bisa bikin satgas ya, itu kenapa ini LPG tidak, kan aneh.
1: Ya. Iya. Jadi
4: kemana apa... kan orang-orang itu?
1: Ya. LPG ini
4: langka. Ini kan agen LPG kan cuma ada 3 orang, 3 agen nggak berapa kak
1: yeah.
4: Nabir ini.
1: Iya.
4: Kamu bisa telusuri. Iya, itu harapan kami kan begitu aja besar.
1: Oke.
4: Okay. Sebagai masyarakat kecil punya harapan harga itu bisa stabil lagi nanti, jangan bikin susah masyarakat lah. Masyarakat juga hidupnya cari hidupnya sekarang susah, harga mahal.
1: Iya.
4: Yeah. Gaji tidak naik. Ya, kan, ya. Bukan mengeluh Mas Hari, ini kenyataan ya. Yang ada seperti itu.
1: Kritikan tidak apa-apa.
4: Ya.
1: Kritikan untuk penanganan atau apa itu pemantauan harga ya.
4: Ya itu. Apalagi sudah ya, mau, itu saya mengharapkan seperti itu.
1: Sudah mau Idul Adha nih, kebutuhannya pasti naik.
4: Ya betul itu maju lah mau itu. Ya, nanti jangan pakai momen-momen yang itu untuk menyusahkan masyarakat.
1: Iya.
4: Nggak baik kan jadinya.
1: Baik.
4: Jadi, kita harus antisipasi yang tidak baik jangan sampai terjadi lah.
1: Oke.
4: Oke, itu harapan dari saya, ya. Mas Ari. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dari Jalan PAM ya, sudah menyampaikan informasi harga LPG memang sedang mahal yang refill ya. Yang isi ulang, apalagi yang dengan tabungnya. Yang 12 kg naik tinggi. Ya. 520 di hari tanggal 12 Mei. Berarti 2 hari lalu ya. Kemudian pendengar, informasi untuk warga masyarakat, ada lagi? Ya. Nah, Bire menyapa narasumbernya sudah hadir. Nanti kita akan bersama sejumlah narasumber di acara Nabire menyapa. Topiknya memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Ya. Ibu-ibu semua kayaknya. Ibu Catherine ada. Oke, ada lagi? Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Masih bersama saya, Hari Gunawan. Teman-teman di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Ya, 15 menit jelang pukul 8. Ya, berbagai informasi mungkin dapat Anda sampaikan untuk warga masyarakat yang jauh di wilayah kepulauan atau di wilayah terisolir ya, tapi akses komunikasinya sudah ada di Topo, kepulauan sana di Arwi misalnya, dan wilayah Nabire Barat sana ya, Wanggar, Wami, dan seterusnya ya, untuk dapat bersama RRI Nabire di berbagai acara, salah satunya adalah Opini Publik ya. Setiap hari acara Opini Publik setengah 7 sampai setengah 8, jedanya di pukul 7 karena Warta Berita Nasional. Oke, kita cukupkan ya pendengar, tidak ada lagi. Ya, untuk yang berlalu lintas, hati-hati di jalan, jangan buru-buru. Kalau Anda melihat situasi di jalan sedang lengang, ya sebaiknya meningkatkan kewaspadaan juga, jangan-jangan. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Bung Haring.
1: Iya, pagi.
2: Ini dengan ya, di mulia.
1: Iya, volume radionya kecilkan dulu, nanti biar tidak feedback.
2: Halo?
1: Iya. Dari Karang Mulia, silakan.
2: Ini bicara secara FG. Ya, ini kemarin antrean minyak nih, yang dulunya dia masih depan ya. Tapi RT-nya naik, ini begitu panjang.
1: Antrean minyak tanah?
2: Gitu, ada dampaknya juga.
1: Iya. Yeah.
2: Pertama. Bukan mungkin apa?
1: Bapak jauh ya. Boleh? Nanti dengar di radio saja. Ya, kalau dekat-dekat nanti telinga saya sakit, dia bunyi ngung, ngung, ngung, terus saya pingsan. Oke, silakan lagi lanjut. Ya. Jangan terlalu jauh, nggak apa-apa. Ya, jarak-jarak 25 meter lah. Biasanya full, itu namanya feedback. Dia pantul ya. Atau radionya dikecilkan saja, dipadam. Nanti dengar suaranya, tetap ada. Jadi antrian minyak tanahnya panjang. Ya, karena mungkin LPG-nya
2: ya,
1: biasanya pakai LPG, tapi orang sudah
2: kenal.
1: Ya, oke.
2: Ya. Jadi ada dampak juga dengan LPG sekarang.
1: Iya.
2: Yang pertama, yang kedua, saya mau tanya tentang bukan bongkar sopir timnas U17. Serta Piala Asia U17. Jauh namanya kerja.
1: Timnas U17 kenapa?
2: Asia.
1: Iya. Timnas U17 Indonesia kalah. Kalah dengan Jepang. Terus gagal.
2: Oke. Okay. Ya,
1: dua kali kalah. menang dari Cina 1-0, tapi dua kali main lagi kalah.
5: Oke, baik.
1: Jadi sudah mumai. Gitu ya. Oke, makasih. Selamat pagi, tetap semangat. Salam sehat. Ya. Timnas U17 Under 17 kalah Indonesia ya. Terakhir lawan Jepang 3-1 kah? 3-0. Main di Arab Saudi sana ya, stadion. Harapan besar untuk timnas under 17, usia di bawah 17, tapi kalah. Begitu ya Erika ya. Oke, kita nantikan acara berikutnya. Nabirim nyapa, terima kasih dari... Oh ya, ada lagi, kalau ada satu gak apa-apa. Opini publik masih ada 8 menit ya, 0984-22074 atau 0813-54-94-419. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan bahan bakar minyak LPG bisa lebih berhemat mungkin ya. Ya pasti berhemat ya. Kedua, bisa disubstitusi atau di mix ya. Substitusi itu diganti ya, pakai minyak tanah atau lainnya. Kedua, apa namanya, diganti sepenuhnya minyak tanah saja ya, daripada tidak masak ya. Pusing dengan LPG ya, sebaiknya mulai dipertimbangkan ya, kelangkaan LPG dengan harga yang masih tinggi ya, kita mulai cari solusi bahan bakar lain seperti minyak tanah. Ada beberapa warga yang menyampaikan bahwa mereka sudah mulai berpikir menggantikan LPG sementara ini dengan minyak tanah, pakai kompor gas ya. Dulu orang tua-tua kita kalau masak supaya cepat masak itu mereka pakai kompor yang dipompa itu ya, beli tangkinya, pompa dengan pompa ban, pompa sepeda itu, jadi sudah terisi minyak tanah, tinggal masak. Ya, kita cukupkan acara opini publik. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersama acara ini sejak awal hingga selesai. Nanti acara Nabirim menyapa, saya sudah kedatangan para narasumber ya, salah satunya Ibu Catherine Marwanaya. Selamat pagi pendengar, selamat berhari libur dan sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire melangkah ke acara berikutnya.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Selamat pagi pendengar, salam sehat. Bersama kembali di acara Nabire Menyapa Pro 1 RRI Nabire, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Acara Nabire Menyapa dengan topik memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Ya, ini dalam rangka milad atau ulang tahun Aisyah ke berapa 109 ya. Ibu-ibu semua yang sudah hadir sebagai narasumber di Nabire Menyapa kali ini. Pendengar, nanti Anda bisa bersama ya di acara Nabire Menyapa via telepon 0984-22074 atau 08-1354-94419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sukarti.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selaku pimpinan wilayah Aisyah, selaku pimpinan tingkat provinsi ya, Ibu Sukarti.
3: Iya,
0: ya.
3: Provinsi Papua Tengah.
0: Papua Tengah. Kemudian ada Ibu Catherine Marwanaya. Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat. Sudah lama tidak ketemu Ibu ini saya.
4: Iya, hari ini kita jumpa.
0: Iya, alhamdulillah. Pimpinan daerah wilayah Aisyah Provinsi Papua Tengah selaku Wakil Ketua. Kemudian ada Ibu Titi Haryoto, Wakil Ketua 2 Aisyah Papua Tengah. Assalamualaikum Ibu Titi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh, sehat selalu ya. Ini keberapa kali kita jumpa Ibu Titi? Kalau puasa saya selalu ingat beliau. Ya, selanjutnya ada Ibu Jumani selaku pimpinan daerah Aisyah atau ketua daerah Aisyah tingkat Kabupaten Nabire. Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini topik kita tentang memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Saya kemana dulu? Ke ini dulu Ibu Jumani ya.
6: Iya.
0: Karena Ibu di kabupaten ini saya yakin sudah mulai banyak rencana nanti untuk berbagai kegiatan.
6: Iya.
0: Sudah seperti apa Bu kegiatannya?
6: Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Dalam rangka kegiatan Milad Aisyah yang ke-109 ini, untuk kegiatan Aisyah di kabupaten yaitu kita akan melaksanakan kegiatan yaitu yang pertama talkshow seperti sekarang ini yang kita laksanakan di RRI.
0: Iya.
6: Kemudian yang kedua yaitu kegiatan untuk lingkungan atau pembersihan lingkungan yang akan dilaksanakan di Pantai Nabire besok pada tanggal 15. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan bazar yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 13 Juni nanti bertempat di TKA Abah 1. Kemudian resepsi milad resepsi milad Aisyah yang ke-109 ini juga akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah.
0: Iya. Jadi sampai bulan Juni Bu ya?
6: Iya.
0: Bulan Juni tanggal berapa terakhir?
6: Tanggal 13.
0: 13 Juni.
6: Untuk resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni.
0: Oh, 30 Juni.
6: Iya.
0: Masih masih apa namanya suasana Idul Adha ya.
6: Iya.
0: Iya, oke. Karena mungkin termasuk saya tadi sempat tidak begitu memahami atau mengenal Aisyah ya. Ada yang ingin dari ibu empat ini berempat ada yang ingin memperkenalkan organisasi ini, silakan.
3: Baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada, Mas Ari yang bersama kami di sini. Banyak yang belum kenal Aisyah itu apa, makanya kami berada di sini untuk memperkenalkan diri ya. Sebenarnya Aisyah itu sudah lama sekali berdirinya, bahkan pada tahun 2026 ini kami sudah milad yang ke-109. Jadi usia Aisyah itu sudah lebih dari satu abad. Aisyah itu adalah pergerakan atau organisasi perempuannya Muhammadiyah. Jadi Aisyah itu berdiri setelah berdirinya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912, 5 tahun kemudian berdirilah Aisyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ketika itu di Yogyakarta. Nah, Aisyah didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Jadi 5 tahun kemudian Nyai Ahmad Dahlan ini atas bimbingan dari Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah. Awalnya Aisyah itu bukan pergerakan, bukan suatu organisasi, tetapi perkumpulan pengajian yang mana waktu itu namanya Sopo Tresno. Sopo Tresno, sehingga seiring berjalannya waktu berubah menjadi organisasi perempuan yang dinamakan Aisyah. Nama Aisyah sendiri itu artinya adalah pengikut Aisyah. Aisyah istri Rasulullah. Jadi kalau Muhammadiyah, Muhammadiyah itu artinya pengikutnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah ini pengikutnya Aisyah, seperti itu, Mas Ari.
0: Oke. Jadi nanti yang ke 109 ibu ini ya.
3: Iya, 109.
0: Iya. Ada tambahan dari ibu wakil ketua 1 atau 2? Barangkali bagaimana Aisyah di Papua Tengah ini sudah merambah ke mana begitu? Sudah masuk ke keluarga atau apa, merangkul organisasi lain atau pihak lain seperti itu? Silakan Ibu Catherine.
7: Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, Mas Ari, berbincang-bincang mengenai Aisyah. Aisyah di Kabupaten Nabire ini berdiri tahun 2004. Ya, jadi kami ada beberapa ibu-ibu dari Aisyah ini. Kita mulai dirikan organisasi ini bersama di 2004. Dan alhamdulillah untuk perkembangan Aisyah di Kabupaten Nabire ini, kita sudah mempunyai 8 TK. 8 TK dan 2 PAUD ya. Ya, 2 PAUD. Iya. Dan itu berada di setiap distrik yang ada di Kabupaten Nabire. Jadi diri itu sudah ada kita dengan 8 TK. Dan sudah ada juga untuk SD Muhammadiyah juga yang ini dan dikelola bersama-sama dengan Muhammadiyah dan Aisyah. Aisyah ini juga sangat aktif dalam organisasi wanita yang ada di Kabupaten Nabire, selalu bergabung dan setia mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Dan kami berharap pula ke depannya Aisyah ini akan lebih berkembang, lebih besar, dan dalam dunia kesehatan pun Aisyah ingin ada di sana nantinya. Karena memang Aisyah itu bergerak di, untuk Indonesia, Aisyah itu bergerak di pendidikan dan kesehatan. Seperti itu. Ya, terutama itu. Jadi memang kita ingin agar nanti ke depannya Aisyah juga bisa ada maju ke depan untuk kesehatannya lagi, karena pendidikan sudah ada dan bisa diberkembangkan lebih maju lagi. Insya Allah dengan izin Allah mungkin nanti untuk kesehatan itu mungkin ada klinik-klinik yang dibangun yeah. oleh Aisyah dan Muhammadiyah.
0: Okay.
7: Itu yang menjadi tujuan Muhammadiyah dan Aisyah yang berada di Kabupaten Nabire.
0: Baik.
7: Ya, Mas Hari.
0: Iya. Yeah. Saya ke Ibu Titi, karena topik kita ini memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, begitu ya. Ini di yang menjadi target atau sasaran ini dalam keluarga kah atau dalam komunitas Aisyah saja kah atau seperti apa, Ibu Titi?
8: Terima kasih Mas Hari dan pendengar RRI di seluruh Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit dari Wakil Ketua Provinsi tadi, bahwa sebetulnya Aisyah itu bukan lahir 2004 di Nabire. Itu yang secara hukum, artinya diberikan apa istilahnya surat keputusan. Tetapi karena saya orang lama termasuk, jadi sebetulnya sebelum itu Aisyah sudah ada, cuma karena sumber daya manusia yang terlalu sedikit, kita belum berani eksplor keluar. Jadi waktu itu hanya terdiri dari pengurus inti saja, dan itu juga sudah melaksanakan organisasi sebagaimana mestinya. Namun hanya ke sekitar anggota Aisyah dan Muhammadiyah saja, yaitu mengadakan

0: keuangan ya yang belum memadai. Kemudian agak batuk saya.
1: Iya, iya.
0: Kemudian mengenai tadi yang ditanyakan bahwa dalam rangka untuk perdamaian, terus terang kami sekarang mungkin sudah lebih banyak, artinya berkiprahnya sudah lebih luas, tapi mungkin kita intern ke dalam dulu, kita baik, kemudian kita keluar. Tapi selama ini memang beberapa tahun terakhir itu kita sudah berkontribusi kalau ada kebencanaan, kalau ada apa ya, maksudnya perbaikan di lingkungan, kami sudah itu sudah mengikuti. Artinya program-program yang diadakan bukan hanya pemerintah daerah, tapi dari ormas-ormas yang ada di sini, seperti misalnya GOW, kemudian hari-hari besar bukan hanya keagamaan, Aisyah juga sudah berkontribusi secara apa namanya, intensif gitu. Jadi cuman ya itu yang menjadi kendala kami itu. Semua kegiatan yang kita laksanakan, kita masih bersuadana. Itu yang kadang-kadang kita tidak bisa berwadai. Tapi alhamdulillah, dengan tekad yang suci, dengan keikhlasan yang tinggi, seluruh anggota Aisyah sangat mendukung kegiatan organisasi.
1: Kalau jumlah untuk seluruhnya berapa, Bu, anggota?
0: Saya tidak tahu mas,
2: sekitar 100-an
0: ya, 100-an. Karena kadang-kadang dalam
2: kami sedikit tapi insyaallah eksis ya.
0: Iya. Dalam pertemuan itu kadang-kadang kan ada yang datang, ada yang tidak, kemudian lama enggak datang, jadi kita enggak mengerti juga kalau di apa mau disebutkan, tapi insyaallah mudah-mudahan kita bisa apa tetap eksis, berkontribusi baik terhadap pemerintah daerah maupun organisasi lain. Demikian Mas Har.
1: Iya. Iya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin tanya-tanya dengan narasumber di 0984220074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Ya, dari narasumber, pengurus Aisyah tingkat kabupaten dan provinsi Papua Tengah. Ya, tadi disebutkan kegiatannya bisa internal atau eksternal ya, di berbagai acara, baik itu hari-hari keagamaan atau hari besar lainnya ya, itu melibatkan anggota Aisyah baik tingkat provinsi atau kabupaten ya. Kalau ini Ibu, kegiatan di dalam rangka hari milad nanti melibatkan internal anggota Aisyah saja kah, atau sudah merangkul pihak lain gitu? Yang tadi ada apa, kerja bakti misalnya?
2: Iya. Baik, dalam rangka milad yang ke-109 ini, karena memang ada petunjuk dari pusat untuk efisiensi baik waktu maupun biaya, jadi untuk kali ini kami intern itu seperti tadi yang disebutkan, yang sekarang adalah dialog di RRI, kemudian besok itu kita kerja bakti bersih-bersih di Pantai Nabire, kemudian ada basar, dan selanjutnya itu nanti ada pada hari H di resepsinya nanti, yang akan kami laksanakan pada tanggal 30 Mei. Jadi peringatan milad ini rangkaiannya ini bukan hanya dalam bulan Mei saja, tetapi dari pusat memang pelaksanaan rangkaiannya itu dimulai dari bulan April, Mei, Juni. Jadi dalam 3 bulan itu kita dipersilahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Makanya di bulan April kami kemarin di hasil pertemuan kegiatannya nanti dilaksanakan di bulan Mei ini, dan berlangsung nanti basarnya di bulan Juni, karena sebagian besar dari anggota kami itu dari guru-guru, Mas Ari. Jadi tunggu libur baru kami bisa melaksanakan basar. Dan untuk pelaksanaan itu nanti

0: dari anggota, ya belum melibatkan keluar. Cuma nanti pada saat resepsi baru kami mengundang di luar.
1: Oh gitu. Baik. Dakwah kemanusiaan dimaknai dengan kerja dan kontribusi Aisyah dalam upaya perlindungan hukum bagi kelompok rentan, begitu ya, Ibu. Kelompok rentan yang di sini dimaksudkan atau dimaknai kepada siapa, Bu?
0: Kelompok rentan itu dimaknai kepada yang lemah, terutama perempuan korban kekerasan, gitu. Korban kekerasan karena perempuan itu sepertinya udah sering, paling sering, paling mudah menjadi korban. Jadi seperti itu, jadi kita memberikan
1: minimal tidak ada KDRT ya, Bu?
0: Ya, minimal. Karena memang perdamaian yang dimaksudkan di sini, untuk perdamaian itu dari kami itu terutama dari dalam dulu. Dari dalam dulu, dari perdamaian itu dari keluarga dulu kita tanamkan. Jadi kalau dalam diri kita, terutama ibunya dulu, kalau ibunya itu merasa damai, merasa bahagia, insya Allah itu anak-anaknya, suaminya, keluarganya itu juga akan damai. Jadi seperti itu. Jadi untuk damai itu bukan berarti kita ikut mendamaikan secara perang di dunia seperti yang sekarang terjadi di Irak atau Israel. Jadi perdamaian untuk dari lingkungan kecil dulu, kemudian karena kami punya amal usaha itu TK-nya ada 8. Nah, dari situ juga menjadi salah satu dakwah untuk menebarkan kedamaian. Kita tanamkan kedamaian dari usia dini di TK PAUD, itu kan usia dini. Jadi kita tanamkan nilai-nilai itu. Jadi kedamaian itu seperti itu. Jadi
1: ada enggak anggota apa Aisyah kemudian menghadapi suatu persoalan begitu yang ya terbilang agak berat, terus berkonsultasi dengan ibu-ibu yang pengurus ini?
0: Sejauh ini belum ada. Belum ada. Kebetulan juga untuk pimpinan wilayah ini kami masih baru, ya masih baru. Kalau tadi disebutkan, kalau pimpinan daerah Aisyah tadi Bunda Titik bilang sebelum tahun 2004, ya kan, 2004 itu yang tertulis SK dari pimpinan pusat. Tapi sebelumnya sebetulnya kiprah dari ibu-ibu Aisyah ini sudah dari tahun 90-an. Bukti yang bisa kami sampaikan bahwa TK ABA itu sudah berdiri pada tahun 1991, itu TK ABA 2 yang ada di Wadio. Nah, itu salah satu bukti bahwa Aisyah itu sudah ada dari sebelum 2004 itu.
1: Ya, pendengar, kembali kami ajak Anda 0984220074 atau 0815-5494-419. Ini terkait dalam rangka hari ulang tahun atau milad Aisyah ke-109 diadakan dialog ya di Nabire Menyapa hari ini, mengajak Anda pendengar yang sejauh ini mungkin belum kenal, kata orang tidak kenal tidak sayang. Tidak kenal, tidak sayang, gitu ya. Ini juga namanya Aisyah ini, teman saya. Iya. Nanti boleh diajak ya, kumpul-kumpul. Hari ulang tahun ke-109, ya, nanti ada poin penting ini, memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Dakwah-dakwah yang sudah dilakukan ibu-ibu ke pengajian-pengajian misalnya, iya, itu menitik beratkan pada efisiensi kah belakangan ini kah, atau penguatan kerukunan dalam berumah tangga atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa di share begitu ya.
2: Ya, terima kasih. Untuk mewujudkan perdamaian khususnya di Kabupaten Nabire, tentunya Aisyah punya amal usaha yang pertama yaitu dakwah Islam. Dakwah Islam ini kita mengajak umat semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita semua sudah bisa melaksanakan amal kebaikan, mencegah kemungkaran, insya Allah nanti akan terjadinya perdamaian di kabupaten ini. Jadi di Aisyah sendiri kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan bahwa setiap bulan kita mengadakan pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan lain dengan apa ya ormas Islam kita selalu dilibatkan Aisyah itu.
1: Ormas-ormas Islam ya?
2: Iya.
3: Mungkin tambahan, kami punya program juga bahwa setiap tahunnya kita selalu membagikan alat apa namanya alat ibadah ya, alat sholat seperti mukena dan sebagainya itu ke daerah-daerah
0: sembako
3: yang
0: juga sembako,
3: juga sembako yang jauh artinya di daerah pinggiran. Jadi itu sudah merupakan program kita program tetap ya, sehingga mau tidak mau suka tidak suka cuma kadang-kadang kita mencari waktu yang apa ya istilahnya bisa digunakan alat itu. Contohnya kalau kita membagikan mukena itu kita mungkin sebelum bulan puasa sehingga pada waktu bulan puasa insya Allah yang apa ya orang-orang yang membutuhkan itu masih bisa tercukupi untuk bisa ini. Kemudian kalau untuk sembako biasanya di dekat hari-hari hari-hari raya. Jadi sekadar memberikan bantuan tidak banyak sih, tapi pas selalu ada insya Allah. Itu dihimpun dari seluruh anggota Aisyah sendiri.
1: Jadi kalau di pendidikannya tidak di ini diragukan lagi ya, karena
0: insya Allah. Iya insya Allah.
1: Jadi di berbagai jenjang itu sudah ada apa namanya kontribusi dari Aisyah sendiri ya,
2: sudah
4: karena sudah satu abad ini Aisyah itu digerakkan oleh perempuan-perempuan yang ingin maju seperti itu. Jadi untuk daerah Jogja dan daerah di Nusa Tenggara Barat itu untuk Muhammadiyah dan Aisyah lebih
0: menonjol, maju.
4: Ya,
0: lebih
4: menonjol.
0: Di depan.
4: Ya, lebih di depan. Jadi
3: bukan hanya Yamaha, ya,
4: lebih dari satu abad ini memprestasikan gerakan dakwah Kamar Nabi Munkar untuk perempuan yang berpikiran maju dan berperan aktif. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada Aisyah ini bisa kelihatan. Ya, seperti ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang kami harapkan juga untuk perempuan-perempuan Aisyah yang ada di Nabire bisa bergerak seperti perempuan-perempuan Aisyah yang ada di Indonesia.
1: Kalau Ibu Sukarti, tantangan di era digital ini untuk kaum perempuan begitu ya, menurut Ibu apa?
0: Sekarang itu kan generasi Gen Z, ya. Ini kami-kami ini sudah, kami yang ada di sini ini sudah sangat senior ya, sangat senior ya. Saya dengan Ibu Jumani sudah menjelang 60, nah beliau berdua sudah di atas 60, tetapi
3: 70 ini.
0: Ya, berarti kan di atas 60, ya, insya Allah ya, semoga sehat-sehat ya Bunda.
2: Amin.
0: Iya, jadi tantangannya untuk yang saat ini, sebenarnya kami tidak ketinggalan, karena kami semuanya, hampir semua guru, dan guru itu tidak boleh gaptek. Ya, semua harus menggunakan
3: teknologi,
0: iya, media sosial, baik dalam mengajar maupun dalam keseharian. Insya Allah kami siap untuk menghadapi tantangan itu, dan itu sebabnya makanya Aisyah itu ininya adalah perempuan berkemajuan. Aisyah itu perempuan berkemajuan itu menatap ke depan untuk maju dan tidak stagnan. Setiap ada hal-hal yang baru, kita tidak boleh ketinggalan, kita harus tetap menyesuaikan seperti itu. Jadi apapun itu kita harus belajar, tetap belajar ya, sesuai dengan hasil muktamar yang ke-48 di Surakarta itu melahirkan risalah perempuan berkemajuan. Ya. Salah satunya adalah risalah perempuan berkemajuan itu dimaksudkan sebagai rujukan yang membuat pandangan Islam berkemajuan yang bercorak pada paham wasatiyah tentang perempuan dalam gagasan, alam pikiran, dan orientasi aksi gerakan di tengah-tengah berbagai faham dan taksis Islam dan gerakan lainnya untuk penguatan posisi dan perempuan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang universal seperti itu.
1: Jadi perempuan yang tergabung dalam Aisyah tidak boleh gaptek ya?
0: Ya, harus, tidak boleh gaptek.
1: Harus apa, teknologinya juga harus berkembang sesuai zaman begitu. Karena saya sendiri kalau melihat anak-anak sekarang itu yang masih usia belasan itu sudah sedemikian dekat dengan teknologi digital ya. Kita yang mungkin di atas 40 ini kemudian hari nanti terganti oleh mereka-mereka ini. Tapi apakah itu juga disiapkan Bu Sukarti untuk Aisyah ke depan nanti?
0: Insya Allah itu sudah disiapkan. Jadi dari ya, yang sekarang itu kan masih TK kan, kita dakwahnya kan terutama di pendidikan seperti itu, di TK, kemudian SD Muhammadiyah ada jadi satu komplek dengan TK Bas 1, dan kita mempersiapkan ke arah sana. Dan untuk itu di dalam proses pembelajaran ya kita menggunakan itu, menggunakan teknologi itu. Karena dari pemerintah juga kemarin setiap sekolah kami dapat bantuan smartboard, ya, smartboard dengan apa, laptop seperti itu, dan itu kami manfaatkan ke arah sana.
1: Okay. Ya, pendengar 0984220704 atau 0813-5494-419. Ya, Nabire menyapa hari ini untuk dialog mengangkat topik memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian bersama pengurus Aisyah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, dilaksanakan dalam rangka milad Aisyah ke-109. Milad itu ulang tahun ya. Berbagai kegiatan juga akan digelar dalam waktu dekat nanti hingga Juni 2026. Ya. Jadi berangkat dari keluarga dulu, hatinya senang,
0: bahagia, damai. Ya. Ya. Sakinah mawadah warohmah.
1: Ya, buka pintu senyum begitu, enggak merengut ya.
0: Ya.
1: Terutama ibu-ibu begitu. Tapi kalau paling berat tantangan di saat sekarang ini yang ya ekonomi sedang menjadi apa? Kita mendapat cobaan begitu ya. Tantangan itu apa Bu? Kalau dakwah itu ke ibu-ibu ini di Asia?
0: Ya kalau untuk dakwah itu dari bidang ekonomi memang kami swadaya, kami belum ada sumber dana yang tetap. Jadi selama ini yang mendanai dari organisasi kami itu dari anggota seperti itu, dan yang jelas bahwa dengan bismillah insya Allah apa yang kami lakukan mendapatkan kemudahan ya, kami ada keyakinan itu, sehingga Aisyah yang di Nabire ini dari tahun 90 sampai sekarang bisa bergerak. Jadi untuk tantangan itu terutama kalau di organisasi sendiri tantangannya itu agak sulit semua anggota untuk meluangkan waktu karena kesibukan masing-masing ya, agak sulit untuk meluangkan waktu karena yang namanya organisasi itu kan di luar pekerjaan sehari-hari, dan di dalam berorganisasi itu harus ikhlas, sukarela gitu. Jadi termasuk untuk meluangkan waktu itu terkadang apa, agak susah untuk misalnya bertemu bersama-sama gitu. Jadi meskipun itu tidak bisa bertemu bersama-sama, tetapi kami tetap bisa melakukan komunikasi lewat media sosial, apalagi sekarang kalau di WhatsApp grup itu kan sudah bisa diakses setiap anggota.
1: Jadi untuk beberapa orang saja di satu ruangan, tetapi kemudian mengajak yang lain ya melalui media digital begitu ya Ibu Sukarti ya, yang sekarang dikenal dengan Zoom atau apa, daring begitu ya, Bu Titi. Ya, pendengar, organisasi Aisyah sudah 109 tahun. Tanggalnya nanti tanggal berapa Ibu? 19 Mei ya?
0: 19 Mei.
1: 19 Mei itu hari apa?
3: Hari Senin.
1: Oh, hari Senin. Berarti hari pertama masuk kerja ya? Setelah long weekend ya. Iya. Walaupun swadana tadi ibu-ibu menyampaikan, tetapi apa namanya, selalu move on begitu ya. Iya. Ya, apalagi kalau nanti punya budget sendiri ya, yang sudah teratur tetap, begitu alokasinya begitu tetap ya, akan lebih ini ya, ekspansi Aris begitu ya Bu ya. Yeah. Kalau menurut Ibu di Kabupaten Nabire atau kabupaten lain se-Papua Tengah ini yang bisa untuk maju lebih ini lagi mana Bu? Distrik mana?
0: Iya, okay. Yeah, untuk pimpinan wilayah Papua Tengah ini karena kami masih baru ya. Itu membawahi hanya baru ada dua pimpinan daerah yaitu Nabire dan Mimika. Mimika. Ya, karena memang sebelumnya, sebelum provinsi baru, kami bergabung di Papua, pimpinan wilayah Papua. Nah, begitu sudah menjadi provinsi baru, sehingga kami membentuk pimpinan wilayah Papua Tengah dan anggotanya baru dua. Untuk kabupaten lain belum ada, karena di Nabire ini kan ada kurang lebih 8 kabupaten ya. Itu yang di pesisir itu hanya Nabire dan Mimika ya. Insya Allah nanti kami akan berkembang untuk ke kabupaten lain untuk membentuk pimpinan daerah ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan.
1: Oke, okay. Kalau untuk tingkat kabupaten Nabire sendiri Ibu Jumani itu distrik atau wilayah mana yang pengurus Aisyahnya di kampung-kampung atau distrik itu bisa lebih berkembang begitu Bu?
2: Iya, untuk di distrik untuk Aisyah kita sudah ada beberapa distrik yaitu yang di Legari, kemudian Topo, kemudian di Nabire Barat. Jadi kita semua hampir semua di distrik ya. Mungkin yang di pedalaman ini yang belum, jadi ada beberapa distrik yang kami sudah bisa apa istilahnya berkontribusi untuk untuk daerah kabupaten.
1: Jadi tiga distrik itu ya atau tiga wilayah itu. Jadi bagaimana Ibu ketika Ibu mengajak ayo remaja putri ibu-ibu yang sehariannya banyak waktu belum terisi mungkin.
2: Jadi karena sekolah di TK Aba ini sudah ada ikatan, yaitu IGABA, jadi setiap pertemuan di situ kita akan berkumpul bersama membicarakan bagaimana untuk pendidikannya, dalam organisasinya, kita bersama-sama. Karena setiap bulan kita sudah ada jadwalnya untuk pertemuan semua distrik di situ, Pak.
1: Tiap bulan, Bu, ya?
2: Iya.
0: Tiga bulan sekali. Kalau pertemuan Aisyah sendiri, kami karena antar pimpinan wilayah dan pimpinan daerah kami satu, Mas. Kami yang di ini itu. Jadi untuk pertemuan kegiatannya jadi kami sama. Iya, orangnya sama. Jadi kami saling mendukung. Kemudian tadi yang disampaikan Ibu Jumani bahwa untuk guru-guru itu ada organisasi ya, IGABA, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal. Ya, dari 8 TK itu yang tersebar di seluruh distrik ya. Jadi untuk di kota TK Aba 1, kemudian TK Aba 2 itu di Wadiu, TK Aba 3 itu di Topo 1 ya. Kemudian TK Aba 4 di Legari 1, TK Aba 5 di Karadiri, TK Aba 6 di Legari 3, TK Aba 7 di Topo 2, TK Aba 8 di Legari 2. Nah, itu setiap 3 bulan sekali ya kami berkumpul ya. Ada pertemuan 3 bulan sekali itu rutin. Kemudian untuk Aisyah sendiri setiap bulan ya, setiap bulan kami ada pertemuan, setiap bulan pertemuan sekaligus nanti ada pengajian. Selain itu Kami juga ada pengajian rutin setiap bulan bersama dengan orang tua murid. Siswa, orang tua murid yang di TK Abah 1. Demikian juga kalau di TK Abah lain ada pengajian rutin di setiap TK itu orang tua. Jadi kita tetap untuk siap berdakwah, menebar kedamaian.
1: Ya. Jadi walaupun TK itu jauh begitu ya dari kota, tetapi silaturahmi melalui dakwah tetap ada, Bu ya.
0: Iya.
1: Apakah juga rutin itu dalam arti bahwa tersentral begitu, Ibu, ketika dakwahnya ditempatkan di kota tetapi dipantau juga?
0: Iya.
1: Untuk ibu-ibu yang di daerah atau wilayah itu.
0: Pindah-pindah.
3: Saya pikir tidak demikian ya. Walaupun jauh, tapi kita bergiliran.
1: Oh, bergiliran.
3: Jadi semuanya di TK Abah itu sebagian. Dengan cara yang mungkin apa ya, kayak lotre gitu ya. Kita ada arisan, kemudian mana yang ketempatan baru di sana. Jadi komunikasi tetap berjalan baik dan lancar, dan kita bahkan apa namanya untuk ajang silaturahim.
1: Iya, walaupun jauh tetap.
3: Tetap.
1: Ibu Titi
3: tetap
1: datang ya.
3: Oh, insya Allah.
0: Kalau pasti tidak berhalangan kamu datang.
3: Karena ya. Terlalu banyak kegiatan jadi kadang saya nggak bisa bagi.
0: Kebetulan nanti hari Sabtu ada pertemuan di Gabah bertempat di TK Abah 2 di Wadio. Jadi kami bergiliran, Mas, bergiliran yang ketempatan ya. Jadi tapi bukan arisan maksudnya. Maksudnya kita ada giliran seperti itu. Jadi pada saat Igaba itu seluruh guru kami berkumpul. Kami bahas setiap ada perkembangan supaya komunikasi tetap terjalin antara guru-guru ya Igaba dan juga pengurus IC ya. Demikian.
1: Iya. Kalau untuk orang tua sendiri, Bu, ini kan pada lingkup pengurus sampai di daerah yang kebanyakan adalah guru begitu ya. Tetapi untuk orang-orang tua murid sendiri, apakah juga mereka tertarik ini? Wah, saya hari Sabtu besok ada ini, ada pertemuan atau pengajian begitu, Bu.
0: Di masing-masing sekolah memang kita tetap ajak ada, orang tua, ya. Orang tua. Orang tua itu
1: itu lebih banyak mengulas apa, Bu? Kalau ada pertemuan seperti itu, pengajiannya apa atau
0: kalau pengajian seperti biasa, Mas, itu pengajian ya untuk penguatan ini iman. Penguatan iman ya. Seperti itu, seperti pada umumnya.
1: Oh, pada
0: umumnya. Pada umumnya.
1: Termasuk apa namanya, pembawa itu juga bergantian, Bu ya, dari kalangan Aisyah sendiri.
0: Iya. Maksudnya pengajian orang tua itu masing-masing TK, Mas. Tidak berkumpul saja di satu, tidak.
1: Oh, iya.
0: Jadi masing-masing TK untuk pengajian orang tua. Kalau yang berkumpul bersama-sama itu gurunya, gurunya di Igaba itu. Kalau orang tua tidak, di masing-masing itu, di masing-masing sekolah.
1: Masing-masing sekolah.
0: Iya, masing-masing sekolah.
1: Oke.
0: Okay. Ini di TK Abah 3 ya, di Topo 1 itu di sana malah guru kami anak-anak mengajinya di situ, di TK situ ya, di TK TPA kalau sore ya.
1: Jadi sore bisa anak-anak mengaji.
0: Anak mengaji.
1: Baik, 0984-22074 0813-5494-419 kayaknya tidak ada ya. Ibu-ibu, kita ini ya di penghujung acara sudah ada apa namanya poin-poin yang tadi telah kita bincangkan begitu ya. Mungkin di penghujung acara ini, dialog ini ada seruan begitu, Bu, karena ya milad yang ke-109 tidak mudah lagi nih usia Aisyah. Kalau ibarat orang sudah sepuh sekali ya. Dari ibu ini dulu, dari Ibu Jumani, silakan.
2: Ya, ini kami harapkan untuk semua ibu-ibu Aisyah semuanya di tahun yang milad ke-109 ini, mari kita tetap bersemangat, kita bekerja bersama, terus kita wujudkan perdamaian terkhusus di Kabupaten Nabire ini, dan terus maju untuk Aisyah di Nabire. Ya. Itu saja.
1: Oke. Kalau Ibu Titi, ya di apa hari Milad ke 109 ini ada harapan besar apa, Bu? Silakan.
3: Terima kasih. Saya berharap Ibu-ibu Aisyah tetap semangat dan tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bagi ibu-ibu yang belum bergabung mungkin tertarik dengan kegiatan kita, karena kita tidak hanya dari orang yang Aisyah asli, tapi simpatisan juga boleh bergabung. Mari kita sama-sama membangun daerah ini dengan kemampuan yang kita miliki, dengan semangat yang tetap istilahnya membara, membangun ini. Itu saja mungkin. Terima kasih.
1: Tetap maju, tetap maju. Semangat. Ya, mudah-mudahan semakin berkembang besar ya. Amin. Maju. Ya. Ibu Catherine, silakan.
4: Baik. Harapan kami ke depan dari Aisyah, semoga Aisyah nanti ke depan ini ibu-ibunya tetap aktif untuk menjalankan roda organisasi Aisyah di wilayah Provinsi Papua Tengah. Dan harapan kami semoga nanti bisa berkembang ke kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Papua Tengah ini.
1: Oke. Terakhir Ibu Sukarti.
0: Kami berharap bahwa Aisyah tetap eksis, tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen, dan di Nabire ini berkontribusi untuk Nabire tercinta ini, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan maupun bidang yang lainnya. Yang jelas bahwa perempuan itu adalah agen perdamaian. Mari kita wujudkan perdamaian itu dari hal-hal yang kecil, sampai dari keluarga, sampai di lingkungan sekitar, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat pada umumnya, damai itu bisa terwujud.
1: Damai itu bisa terwujud dari sosok makhluk yang disebut wanita ya.
3: Ras terbesar. Ras terkuat.
1: Iya. Jadi saya setuju sekali itu ya. Di rumah itu yang paling mengademkan itu sebenarnya ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak pulang suntuk, kepalanya sakit dari kantor, dimarahi bosnya, itu ibu-ibu yang di rumah yang punya tugas
0: ngadem. Iya, jadi kalau untuk Aisyah ini kan perempuan bukan hanya di rumah saja, tetapi di luar. Jadi di rumah bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing, ya kan, mulai dari mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, itu 100%. Ketika perempuan ada di rumah, pikirannya harus 100% ada di rumah, fokus. Nah, begitu kita bekerja di luar rumah, misalnya di sekolah, kita juga harus 100% berada di sekolah. Ketika ada di kantor juga seperti itu, 100% ada di kantor. Jadi tidak ada apa, ada permasalahan di rumah tidak dibawa ke kantor, ada masalah di rumah kantor dibawa ke sekolah, sehingga nanti kemana-mana akhirnya. Jadi seperti itu.
1: Oke. Saya cari lagu yang wanita ingin dimengerti, kok nggak dapat ya. Mudah-mudahan dapat ya. Terima kasih Bu Sukarti, pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Papua Tengah, juga Ibu Catherine ya, wakil ketua 1 Aisyah Provinsi Papua Tengah, Ibu Titi wakil ketua 2 Aisyah Provinsi Papua Tengah, dan Ibu Jumani pimpinan daerah Aisyah untuk Kabupaten Nabire ya. Ibu berempat, terima kasih. Semoga bermanfaat ya, menjadi hal yang baik untuk ibu-ibu yang lain ya. Kemudian Aisyah bisa berkembang menjadi lebih maju dan lebih progresif lagi nih kegiatan-kegiatannya ya.
0: Amin. Insya Allah.
1: Ya. Dan Bapak Ibu pendengar di rumah, terima kasih sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Saya Hari Gunawan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan LPPR RI Nabire.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya bersama Pro 1 RRI Nabire, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Upaya menekan angka kemiskinan.